0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM bekerja sama dengan Post Malaysia sempena ulang tahun ke-75 untuk keluarkan stem khas.
1: RTM 80.

Selamat datang ke Pulau Langkawi, destinasi percutian anda. Dengarlah Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu, 104.8 MHz.

0: lah.
1: Saya sudah jatuh cinta.
2: Saya sudah jatuh cinta.
3: Saya sudah jatuh cinta.
1: Saya dah jatuh cinta.
2: Saya sudah jatuh cinta.
3: Saya sudah jatuh cinta bah.
2: Saya jatuh cinta dengan Langkawi FM.
4: Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari

Okay, selamat Hari Pahlawan kepada anda semua dan yang mana yang sedang mendengarkan saya sekarang ni, saya nak habak jugalah di mana siaran langsung Istiadat Perbarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 sedang disiarkan di TV1. Boleh tonton sekarang ni di Perkarangan Putrajaya dan pastinya kemeriahan semakin dirasai. Okay? Jadi sama-samalah kita menyemarakkan lagi semangat kita Hari Pahlawan ini. Dan juga pastinya waktu sekarang 8 minit pagi, jam yang ketiga di Radio Malaysia Langkawi FM menerusi segmen Ceria Pagi bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi nanti. Okey. Dan juga kita ada pengacara-pengacara hebat di TV1 sekarang ni yang mana anda boleh saksikan. Okey. Dan kita sama-samalah kan. Boleh bagi ucapan kepada pahlawan-pahlawan kita yang masih lagi berjuang, yang mana mungkin ada juga bapaknya ataupun ibunya seorang pahlawan. Yang mana orang kata pahlawan ni tak semestinya di medan perang semata-mata. Kalau di rumah pun dia jadi pahlawan juga. Kan? Hari-hari kena fikir kan apa yang nak dimasak hari ni, nak dibuat, nak berjuang apa lagi untuk anak-anak tercinta. Itu dia, okey. Pastinya hargailah. Okey? Hargailah sentiasa orang yang berkorban untuk kita dan sentiasalah ingat ya apa jua yang dilakukan, yang diberikan, dikurniakan kepada anda. Dan kita beruntung sangat-sangat Malaysia kita pun kita merdeka. Kan? Dan jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang.

0: Ceria Pagi, Activate, Ekspresi.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
2: Langkawi FM.
3: Langkawi sana sini.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, selamat pagi kepada anda yang baru bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM, yang mana bangkit tidur, baru bangkit tidur. Ha, tu dia, antaranya DJ lah. Amboi, pagi-pagi ni lambat nah. Okey, baik. 8.16 minit pagi dan sekarang saya nak kongsikan di mana untuk Langkawi di sana sini, Hari Menderma Darah pada hari esok. Okey, 1 Ogos 2026, Sabtu. Bermula pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari, bertempat di Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi, LTAL. Okey, pastinya esok untuk pemeriksaan darah percuma, ada juga kaunter derma organ, kaunter zakat dan kaunter pekeso. Parking awam percuma kepada semua penderma darah. Wow, okey. Jadi kalau hangpa yang nak main nak derma darah tu, hangpa kena habaq lah. Dekat orang yang jaga kat situ. Kenapa perlu derma darah? Setiap satu beg darah mampu menyelamatkan sehingga 3 nyawa. Dan program ini terbuka kepada orang awam. Jom jadi hero tanpa uniform. Kehadiran anda amat bermakna buat pesakit yang memerlukan. Tu dia. Pakat-pakat lapi nak derma darah untuk hari esok di Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi, LTAL. Tu dia. Esok memang akan sesak. Apa pun niat baik anda itu akan diberikan ganjaran, insyaAllah. Kan? Okay. Dan pastinya perkara ini sangat-sangat bermakna untuk membantu orang yang lain juga. Okey. Jadi 9 pagi esok sampai pukul 1 tengah hari di LTAL. Okey. Dan jangan lupa buat saringan kesihatan anda. Alright. Boleh juga untuk periksa darah dulu dekat sana esok kaunter. Okey.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untuk

0: Ulala.
1: Ceria pagi.
2: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
3: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
2: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
4: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
3: Okey, masanya untuk tajuk utama berita atau akhbar yang dimuat naik di Berita Harian Online. Okey, kita ada pelan pemulihan dan penstrukturan TH berjaya menangani kerugian pelaburan ringgit Malaysia 12.6 bilion. Kedudukan kewangan kini lebih kukuh. Ah, itu dia. Okey, dan seterusnya, laporan RCI isyarat perlu transformasi tadbir urus dana TH. Okey, keputusan Jemaah Menteri untuk menyahklasifikasikan dan mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji untuk dibentangkan dan dibahaskan pada sidang khas Dewan Rakyat dalam tempoh terdekat, membuka lembaran baharu ke arah memperkukuh ketelusan serta accountability institusi itu. Okey, dan kita ada pekebun sawit berdepan ujian berat, isteri dan anak disahkan hidap kanser. Okey, jerantut, seorang pekebun sawit di Felda Kota Gelanggi 2 berdepan ujian berat apabila kedua-dua isteri dan anak lelakinya disahkan mengidap penyakit kanser. Itu dia dugaan ya. Semoga dipermudahkan urusan untuk mereka. Allahu Akbar. Okey, seterusnya, belum sempat bertemu, ibu dan menantu saling beri kekuatan. Rawang, walaupun tidak pernah bersua muka dengan menantunya, ibu kepada Allahyarham Ahmad Shah Ahmad Rus yang maut akibat ditikam dalam satu kejadian di Korea Selatan berkata mereka saling memberi kekuatan untuk menghadapi kehilangan insan tersayang. Okey, dan seterusnya kita ada siasatan susulan RCITH perlu telus, jangan lindungi pihak bersalah, ujar Perdana Menteri. Kuala Pilah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji TH perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan. Okey, dan Sultan Azrin, PM Singapura bincang inisiatif dua hala kerjasama ASEAN. Okey, Singapura Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Azrin Shah berkenan berangkat menghadiri majlis santap pagi yang dihoskan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di istana pada semalam ya, sekaligus menyerlahkan hubungan kukuh yang telah terjalin sejak sekian lama antara Singapura dan Malaysia. Okey, ini berlaku kemarin. Yang terakhir, di mana permintaan penumpang udara global susut 1.7% pada Jun 2026. Okey, Kuala Lumpur, jumlah permintaan kalangan penumpang udara global yang diukur menerusi perolehan hasil penumpang bagi setiap kilometer RPK susut 1.7% bagi tahun ke tahun pada Jun 2026 dengan sebahagian besarnya akibat kemerosotan pasaran domestik di China, Amerika Syarikat dan Jepun. Okey, itu dia antara tajuk utama berita hari ini yang dimuat naik di Berita Harian Online. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Kita ada lepas ini Tasha Mansyahar dengan Bukan Aku.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 8.45 minit pagi, dan terima kasih kepada anda yang

terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sihat selalu insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan suara saya sekarang ni berkumandang juga di JT Kuah Langkawi. Terima kasih kepada pelancong-pelancong yang datang dari luar yang memilih Pulau Langkawi untuk destinasi pelancongan anda. Dan juga pastinya kita nak ucapkan terima kasih juga kepada abang-abang ataupun pakcik-pakcik teksi kita yang menjadi duta Langkawi, no? Siap sedia di JT Kuah dan juga di lapangan terbang antarabangsa Langkawi, kan pagi-pagi tu. Juga kepada yang mana memandu, walau di mana juga anda berada, nak pergi mana, berhati-hati. Juga kepada pemandu-pemandu yang mungkin bekerja dengan syarikat-syarikat tertentu. Dan juga di Pulau Langkawi ni menjadi agent ataupun duta juga kepada Pulau Langkawi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, cerita lah yang elok-elok, yang seronok-seronok, yang best-best orang kata kepada pelancong kita. Dan juga promosikanlah tempat-tempat yang menarik. Yang mana di Langkawi ni banyak sangat, kan? Kan. Okey, ada juga macam contoh nak pi untuk mangrove. Contohlah, kan? Okey, itu kalau kata contoh nak pergi mangrove, nak pergi ke tiga pulau, banyaklah kan pakej yang kita ada, banyak tempat yang kita ada yang boleh kita bawa, kan, untuk pelancong-pelancong dari luar sana. Okey, dan pastinya kita nak semua pelancong-pelancong yang datang ke Pulau Langkawi ni kembali ke tempat mereka dengan kenangan-kenangan indah, kan. Kalau ada mungkin sedikit salah faham semua tu, cuba selesaikan dengan cara yang baik, insyaAllah. Mestilah, kan, dalam keadaan apa pun, ada hari yang mana kita akan diuji dengan masalah, kita akan diuji dengan sesuatu yang mungkin tidak terjangkau dengan fikiran kita. Sama-samalah kita sabar, selesaikan dengan baik, now, insyaAllah. Okey, baik. Dan juga selepas ini kita nak terbang ke Korea. Kita bukan terbang saja-saja, kita terbang dengan lagu sekali, kan, ke Korea Selatan. Okey, dan juga 9 pagi antara yang akan di siarkan nanti adalah utama jam 9 pagi. Sambung siar dari National FM, dari pusat berita RTM. Dan jangan lupa, sekarang ni tengah duk siaran langsung ni, istiadat perbarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 di TV1. Tu dia, kita tengok askar-askar tengah melakukan demonstrasi nak pergi perang tu. Tu dia, nak pergi menjaga keamanan negara. Okey, selamat Hari Pahlawan 2026. Okey. 1-0.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
1: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Hey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Itu dia berkenaan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, dan saya nak kongsikan di mana kedudukan pungutan pingat ya pada hari ketujuh temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 setakat 10 malam waktu tempatan, iaitu 5 pagi waktu Malaysia hari ini. Okey, di mana kedudukannya negara yang pertama adalah Australia dengan emas 51, perak 24 dan gangsa 35. Manakala England di tempat kedua dengan 15 emas, 30 perak dan 20 gangsa. Dan Canada 15 emas, 13 perak, 17 gangsa di tempat ketiga. Seterusnya, Scotland di tempat keempat dengan 9 emas, 7 perak dan 9 gangsa. Nigeria dengan tempat kelima dengan 8 emas, 5 perak dan 2 gangsa. Manakala Afrika Selatan, 6 emas, 9 perak dan juga 8 gangsa di tempat keenam. Ketujuh adalah Malaysia dengan 6 emas, 3 perak, 3 gangsa. Manakala New Zealand di tempat ke-8 dengan 5 emas, 9 perak, 7 gangsa. Dan tempat ke-9, Jamaica. 4 emas, 1 perak, 2 gangsa. Dan yang terakhir, 10. Di tempat ke-10, ya, India dengan 3 emas, 10 perak dan 4 gangsa. Itu adalah kedudukan pingat. Ya. Yang mana sekarang ni Malaysia di tempat yang ke-7. Tak apa, Malaysia masih ada masa. Okey, pulun. Pulun Malaysia, pulun. Okey. Dan layan terus lepas ini.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda. Wah, di mana juga anda berada, dengarkan kami menerusi RTM Click. Okay, rtmclick.rtm.gov.my di hujung jari anda saja. Senang sangat-sangat sekarang kan? Ah, duduk kat mana pun, walaupun kita andah kan, dengar juga radio menerusi telefon pintar anda. Okay, dan juga pastinya pelbagai pengisian lagi, perkongsian yang saya nak kongsikan dengan anda. Dan jangan lupa hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah, dengarkan kami frekuensi 104.8. Okey, dan juga yang mana hari ini hari yang sangat indah ya, penghulu segala hari. Hari ini banyak benda, banyak perkara yang kita boleh lakukan yang baik-baik, bersedekah. Okey, dan jangan lupa juga sembahyang Jumaat hari ini. Ha, tu dia. Okey, dan ingin saya maklumkan di mana masuknya waktu solat Zuhur hari ini adalah pada pukul 1.29 minit tengah hari. Ha, okey. Baik, dan untuk kesihatan ya, jangan lupa untuk anda yang mana pakai-pakai pil lah buat saringan kesihatan. Kerana sekarang ni memang penyakit macam-macam. Ha, dari dulu lah kan. Tapi kita tak jangka kadang-kadang badan kita ni nampak sihat. Ha, kan. Ha, tapi bila buat saringan, ha, barulah tahu ada penyakit yang tertentu. Tapi janganlah rasa macam takut, malu, segan. Kan. Sebab ini adalah kesihatan kita. Kita kena jaga sama-sama. Okay. Sebabnya bila kita jaga kesihatan kita dengan baik, baru kita boleh jaga orang lain. Ha, begitu. Kan, ha, dan sama-sama lah kan, menasihati kawan-kawan kita, adik-adik kita yang mana yang duk meralik lagi, ha, kan, rasa macam sakit-sakit badan, rasa macam dengan sakit dekat dada, tiba-tiba rasa penat, sesak nafas dan macam-macam lagi, tolong dengan segera pergi ke klinik kesihatan berdekatan dengan anda. Okay, klinik kesihatan yang mana tak perlu pun nak bayar mahal kan. Ha, pergi habang kata nak buat saringan kesihatan, dia pun akan bagi masuk lah, jumpa dengan doktor. Ha, tu dia. Okay, baik. Dan juga untuk demam denggi ya. Ha, demam denggi ni kena cuci kawasan rumah anda. Ambil masa sat je, cuci rumah. Ayat bertakung tolong buang. Okay, dan sekarang ni pun kita risau banyak juga yang mana virus-virus yang kita tak nampak sebenarnya dengan mata kasar kan. Okay, tak nampak juga matahari pun. Tapi itulah yang kita patut jaga, kerana ada juga virus-virus daripada tempat lain yang muncul. Itulah kita nak Langkawi ni, orang kata apa, kurang lah kan. Kalau boleh tu tak ada langsung lah kes demam denggi ke, kes demam yang serius ke. Kerana kita nak pelancong kita pun selamat, rasa selamat main Langkawi kan. Jadi kepada pelancong-pelancong di Kuala Perlis ke, atau Kuala Kedah nak masuk ke Langkawi, ataupun di Kuala Lumpur nak naik kapal terbang main Langkawi, terima kasih kerana memilih Langkawi ya untuk anda bercuti. Itu dia. Okay, dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8, ya untukmu. Kita nak terbang juga ke Kelantan. Oh, sebab selain daripada Langkawi, Kelantan pun best juga kan.

Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 9.45 minit pagi, masih lagi dengan Yaya sekarang ni sampai pukul 11 pagi nanti. Okey, dan nak maklumkan di mana lepas ini, lepas pada segmen Ceria Pagi ni, hari ni, hari Jumaat, 31 Julai 2026, yang mana kita akan bersama dengan siapa? Dengan DJ Halina. Okey, untuk activate pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang dan 3 petang hingga 7 malam bersama dengan Haris. Okey, jangan lupa juga sekali lagi pukul 10 pagi kita ada antaranya berita semasa. Okey. Dan juga selepas itu antara yang menarik adalah sketsa bawang. Jangan lupa sketsa bawang pun ada. Okey, juga kita ada, nak tahu tak 10.30 minit pagi

0: Dan pastinya penutup pukul 11 pagi nanti kita akan ke Trax FM untuk news berita bahasa Inggeris. Okey? Baik. Jadi teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untuk mu. Sekejap lagi cerita lagi panas. Lagi panas saya nak kongsi. Okey? Kita ke Thailand sebentar. Sawadikah.
1: Sawadikah. Tuan pufang tikharap. ตอนนี้ท่านอยู่ที่ลังคาวี FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
1: Hai, bukan takat pedih mata ni. Dengan hati pun pedih sekali.
3: Hei, awak pula dah.
1: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
3: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
1: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
3: Menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
1: Ani nak habak ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
3: Tuh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
1: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
4: Baiklah kawan.
3: Sakan.
5: Berhenti.
6: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, jam yang terakhir untuk Ceria Pagi edisi hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Encik Muhammad Fauzi yang telah pun menyampaikan berita semasa kepada anda. Dan juga pastinya hari ini banyak lagi pengisian, okay, bersama dengan saya dan juga rakan-rakan saya selepas ini. Okay, jangan tukar frekuensi anda. Kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Click. Okay? Baik, dan selepas ini sketsa bawang yang diterbitkan oleh Puan Nurul Razihan Razi. Okay, nantikan tajuk hari ini, kesantunan berjiran. Begitu. Jadi anda yang mana ada jiran kan, hargailah jiran anda. Jangan sombong-sombong kan. Kan, sebab kita kena kenal juga jiran-jiran kita kan. Kalau ada apa-apa yang yang boleh kita bantu, sama-samalah kita. Sebab kita ni hidup dalam masyarakat majmuk. Begitu. Okey, dan bukan nak busybody, bukan nak sibuk-sibuk ataupun orang kata jaga tepikan orang, tak, bukan. Kerana kita dengan niat yang ikhlas, kita kenal jiran kita, bersahabatlah dengan jiran kita, berkawanlah, ya. Dan kemarin merupakan hari sambutan Hari Persahabatan Sedunia 2026. Tu dia. Jadi raikan rakan-rakan, raikanlah sahabat-sahabat, dan juga pastinya saling hormat menghormati. Barulah harmoni kehidupan ini. Okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Tahu Dok Fatoh, pagi tadi kan masa aku nak keluar main ofis ni, tak boleh laku. Ya Allah, lawak lah.
1: Hey, macam syok je tentang bawah hang ni. Dari tadi aku tengok hang dah senyum seorang ni. Apa je? Mesti terhangat di pasaran punya lah hang punya cerita ni. Try cerita tengok.
0: Bukan apa Fatoh, bila tengok kelaku depa tadi tu kan. Aku tak boleh lupa lah.
1: Hei, kelaku siapa pula dah ni? Try abang mai. Tak sabar aku nak dengar cerita hang.
0: Macam ni cerita dia. Jiran aku rumah depan yang sebelah kanan tu marah kat jiran sebelah kiri ni.
1: Loh, pasal apa pula dah?
0: Sabarlah aku nak cerita ni.
1: Kan lagi. Aku nak dengar hang cerita ni.
0: Ni, aku nak cerita kat hang. Pagar rumah jiran sebelah kanan ni dah kena blok dengan kereta jiran sebelah kiri tu. Jiran sebelah kanan ni menego. Pagi tu kawan nak keluar pergi menego, dah tak boleh. Apa lagi, mengamuklah kawan jiran sebelah kanan tu bila kereta dia tak boleh nak bawa keluar. Habislah keluar perkataan yang tak apa-apa nak elok.
1: Faham kalau aku pun aku ngamuk.
0: Hang ingat jiran sebelah kiri tu nak biar saja? Dia dengar kawan ni duk mengata tau. Apa lagi dia keluar rumah lawan duk mengata lah mereka. Hang kata kat aku, aku kata kat hang, Rio sakan weh. Semua jiran kot tu pakat duk keluar lah. Aku duk tengok balik terai je dalam rumah. Dia dengar kata pula anak mereka berdua tu bercinta. Ish, tak tahulah weh apalah nasib anak-anak mereka tu. Kesian lah.
1: Lepas tu anak mereka macam mana? Berkelih juga ke?
0: Ya Allah dok, anak-anak mereka tu okey. Mak budak-budak tu yang tak okey.
1: Lawak cerita hang tu. Tapi untuk kesan jaga masa panjang, aku rasa masalah kejiranan ni makin parah lah. Itulah kadang-kadang kita ni juga kena prihatin dengan tolak ansur. Kena jaga perasaan orang lain sama. Tahu adab dan kesantunan berjiran. Pendek kata akhlak tu kena jagalah dalam kehidupan masyarakat ni. Buat kata pepatah orang dulu, adat bergaul mencari saudara agar hidup aman sejahtera.
0: Betul kata hang tu. Aku setuju. Aku pun teringat juga nasihat orang tua-tua. Bunyi dia macam ni. Ingatlah pesan, niat bergaul mencari teman. Tunjukkan minat santun dan sopan supaya hidup beroleh kemuliaan.
1: Iyalah kan, dalam hidup ni tak lepas dari masalah dengan jiran dan masyarakat. Sikap sabar dan bertenang perlu ada dalam diri kita ni. Jana oi. Sesaat kita dapat merenung, dapat menyelamat sesuatu keadaan. Ni penting jana. Kita tak boleh pentingkan diri kita aje. Kalau tak mau orang lain kasar dengan kita, kita jangan ada perasaan nak balas dendam. Dendam ni yang makan diri kita sendiri jana oi.
0: Betul kata hang tu Fatoh. Tapi
1: Ha, pasal apa pula tu?
0: Dok lah, kesianlah kat anak-anak mereka lah. Anak-anak ni suka sama suka. Mak pak pula berkelai. Macam mana rasanya pengakhiran kedua-dua jiran ni? Ha, tak bercakap ke sepanjang hidup mereka. Nanti tahu-tahu masing-masing dah pindah rumah. Harap-harap mereka dapatlah bermaaf-maafan dan baik-baiklah semula. No?
1: Kita boleh buat apa? Kita doa yang baik-baik je lah. Mudah-mudahan mereka bercantum silaturahim mereka.
0: Ha, biarlah hidup kita ni berpegang pada falsafah. Tegak menjaga tuah, duduk menjaga maruah.
1: Baiklah Prof Jana.
0: Ambil hang perli aku pula no.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM bekerjasama dengan Post Malaysia sempena ulang tahun ke-75 untuk keluarkan stem khas.
0: RTM 80.
3: Ulala.
1: Ceria pagi.
4: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy.
5: Sinar mentari memancar, terkena pipiku.
4: Zain Nakal.
6: Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
4: Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Knockaway FM.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga anda semua sihat-sihat selalu dan juga sentiasa dalam lindungan Allah. InsyaAllah, amin. Okey, baik. Dan apa pun yang anda lakukan, beringat selalu. Jangan lupa, Ana. Sentiasa kita berdoa. Semoga apa yang dilakukan yang baik-baik akan dipermudahkan. Okey. Dan juga kalau anda yang suka berkonvoi. Sekarang ni kan musim-musim konvoi ni dah orang kata bermula. Ada yang sampai Terengganu sana. Okey. Dan pastinya berita semalam agak menyedihkan kerana telah tular ya di media sosial salah seorang katanya members ya 8.0 yang mana mengalami kemalangan okey dan juga telah meninggal dunia tapi berita selanjutnya tu anda boleh rujuk di internet kerana sekarang ni semua di hujung jari kan. Cumanya yang saya nak pesan, kalau nak pergi berkonvoi tu jarakkanlah ya, dalam satu kumpulan tu jangan dekat-dekat sangat. Okey, kita tak mahu sesuatu yang selalu terjadi berulang dan berulang. Sebenarnya walaupun walau dipesan ada juga berulang juga kan, tapi tolonglah kan, ingatlah orang yang tersayang yang menanti di rumah, yang mana setia di sisi walaupun anda jauh di mata. Begitu. Okey. Jadi ceritanya itu yang mana salah satu ceritanya mengenai konvoi ini adalah tentang di Kuala Berang. Itu Padah melakukan aksi Superman ketika menunggang motosikal. Seorang lelaki warga Singapura ditahan ketika dalam perjalanan ya bagi menghadiri perhimpunan yang sedang berlangsung dan baru habis ya rasanya. Okey. Tapi ada yang masih lagi berlangsung kira-kira 6 petang semalam. Ini semalam. Okey, maknanya ada yang baru nak pi. Okey, dan Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintendent Syarudin Abdul Wahab berkata lelaki berusia 20-an itu ditahan sepasukan anggota dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Terengganu kerana didapati memandu secara melulu. Itu dia. Okey. Jadi itulah kan, berkonvoi tak salah. Tapi tolonglah jangan sampai melebihi batas melakukan aksi yang bukan-bukan, yang tidak wajar. Dan juga bukan hanya keselamatan anda diutamakan, orang lain pun kena juga kan dijaga. Okey, nak seronok boleh, tak ada masalah kan. Tapi jangan seronok sampai kemudiannya menjadi derita. Begitu. Okey. Apapun, terima kasih kepada semua yang mendengarkan kami, walau di mana juga anda berada, seluruh Malaysia, di luar negara pun ada. Saya pesan dekat pelancong luar negara, kalau jumpa tolong muat turun RTM klik, dia boleh dengar lah suara saya sampai mana pun. No, New Zealand sana, Australia, merata dekat London pun ada kan. Itu dia. Okey, apa pun, kita layan dulu. Ini dah langkah seiringan yang mana kita lagu yang menjadi kegilaan, dia naik balik, trending balik untuk konvoi motor-motor 150 cc begitu.

0: Makcik, makcik ni isteri Pak Mat Tempe ya?
1: Ya, dari petang tadi pergi minta hutang.
0: Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang ya. Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgar dengan bertukar, makcik.
1: Dia memang gitu, kadang-kadang dari sampai 2 bulan, 3 bulan tak orang tak bayar hutang.
2: Makcik, makcik, encik, encik ni cakap Pak Mat. Kenapa cepat? Tong, belanggar. Motokar.
1: Pak Mat, kau memang gitu. Selalu naik basikal, tak pernah naik motokar.
2: Ah, Pak Mat Tempe! Belanggar dengan motokar!
1: Mana motokar? Mana motokar?
2: Encik! Sound dia rosak!
3: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta pagi.
3: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Nokowi FM.
2: Okey, pukul 11 pagi kita akan sama-sama ke Tracks FM untuk news, berita bahasa Inggeris. Dan seterusnya anda akan bersama dengan siapa? Siapa selepas ini untuk activate? Miss Helen lah kan? DJ Halina akan bersama dengan anda dan seterusnya bersama dengan Hafiz. Haris! Maafkan saya untuk ekspresi pukul 3 hingga 7 malam. Okey, baik. Dan kepada anda semua yang mana yang berada di Pulau Langkawi, kaum muslimin dan muslimat, ingin saya maklumkan di mana waktu solat Zuhur hari ini 1.29 minit tengah hari, waktu solat asar 4.50 minit petang, maghrib 7.41 minit malam dan isyak 8.54 minit malam. Hari ini hari Jumaat 31 Julai 2026. Jangan lupa sembahyang Jumaat. Sekali lagi 16 Safar 1448 Hijrah.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, saya nak tutup kedai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, semoga anda sihat selalu. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, hari Jumaat ni kita doa yang banyak-banyak. Doa baik-baik kepada semua orang. InsyaAllah doa yang baik itu akan kembali kepada kita. Itu dia. Dan terima kasih sekali lagi dari saya dan juga penolong jurutera yang bertugas dari pagi, Kak Siti Fatty kita. Okey, dan selepas itu waktu sekarang ni bersama dengan Cik Rizwan ya. Kedua-duanya penolong jurutera yang bertugas hari ini. Okey, dan jangan lupa lepas ini bersama dengan akak kita, Kak Helen kita. Okey, terima kasih sekali lagi. Dan ini dia yang terakhir dari saya untuk anda. Kalau ada menanam tebu, boleh dijual di pasar desa. Kalau kita jadi tetamu, biar pandai berbudi bahasa. Assalamualaikum, senyum-senyum selalu.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Ek, do.

0: Knockaway FM.
1: Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi FM.
2: People say an hour of Activate here. It is, of course, Slay Jam songs from the 70s, 80s, and 90s. Starting off with John Denver all the way till 1 p.m.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Activate on 104.8, 11 to 3, every day.
1: Activate on 104.8.
2: Activate on 104.8.
3: On 104.8.
4: Activate on 104.8.
5: Activate on 104.8.
6: Activate on 104.8.
7: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.
8: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
9: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
10: Ek, do.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi.

0: Radio Malaysia Langkau WFM di 104.8. Ya untukmu, yes it for you. Terima kasih kepada anda pendengar setia Langkau WFM. Dan untuk ekspresi edisi Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah, Syaz teman anda sehingga 7 malam nanti. Dan juga terima kasih kepada Halina yang menemani anda untuk activate. Dan juga sebentar lagi 3.15 minit petang, kita akan sama-sama ikuti rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiee Yusof. Jadi nantikan 3.15 minit petang. Terus layan Langkawi FM.
1: Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Petang ini kita berada dalam rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiee Yusof. Assalamualaikum Tuan Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Tuan Guru?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kepada anda yang ingin bertanyakan soalan, anda boleh hubungi konti di talian 0496116646 ataupun WhatsApp talian konti di 011-5622-1048. Dan insyaAllah Tuan Guru akan menjawab sebarang kemusykilan dan pertanyaan anda. Juga sebelum tu, saya silakan Tuan Guru untuk bacaan doa. Silakan Tuan Guru.
1: Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم الحكمة ويا مفهم سليمان فهمنا وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: آمين آمين يا رب العالمين. Baik Tuan Guru, hari ini topik kita perkara yang membatalkan sembahyang. Betul eh? Baik, silakan Tuan Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Selalunya saya pada hari Rabu. Hari ini ganti. Anak saya ganti. Supaya ganti tempat dia, dia ambil tempat saya hari Rabu lepas.
0: Betul. Dia, Ustaz pergi mana?
1: Tak tahulah dia. dia keluar. Dia tak apalah. Mana-mana pun. Jadi driver lain kereta sama aja.
0: Betul.
1: Driver lain. Baik. kita masih lagi bicarakan perkara yang membatalkan sembahyang. Ya, lepas tu kita ada soalan terjawablah. Mana yang kita mampu. Jadi perkara yang membatalkan sembahyang yang ketujuh dah ni. Ada 14 semua perkara membatalkan sembahyang. Jadi yang ketujuhnya ialah bisalah sati harakatin mutawaliat, mana salah si harakatin mutawaliat walau sahwan, mana kita bergerak 3 kali berturut-turut dalam sembahyang, berturut-turut walaupun kita lupa. Ayakinan, yakin dia tu 3 kali tu yakin. Walau bi'adai muta'adidah ataupun dengan anggota-anggota yang berbilang-bilang. Bukan kata satu anggota saja kita gerak tu. Walaupun anggota ni gerak kepala, ni gerak tarik. Cukup 3 kali berturut-turut, sembahyang batal. Contohnya, ka'an harraka ra'sahu wa yadaihi. harakan raksahu, dia gerak kepala. Mm-hmm. Dia angguk kepala satu, wayadaihi dua tangan dia bergerak. Itu tiga lah tu.
0: Dah jadi tiga lah.
1: Satu tangan. Ni satu tangan. Satu kali. Dia bergerak lah tu. Kalau kita hayu satu kali pergi dan balik ke sekali. Kalau sekali begitu saja, tak apa lagi. Mm-hmm. Jadi kita hayu ke tu. Hayu ke belakang, hayu ke depan, dua kali. Baru ke sekali. Kemudian tangan ni buat macam tu juga. Baik dua kali. Gerak pala sekali. Maka berturut-turut tiga kali itu sebaya batal. Kita gerak tu gerak ini. Mak itu tangan gerak dua. Batal sebaya. Dia lah sebaya. Itu dia panggil. Haraka raksahu wa yadaihi. Dia bergerak ke kepalanya dan dua tangannya. Itu dia kira tiga dah tu. Wazahabur rijli wa'auduha yu'addu marrataini. Dia tak semacam tangan. Tangan gok dua kali apa ni hayu pi depan dan belakang tu. Kira sekali. Kaki dah. Kaki kita lakuh sekali. Dan kita holo belakang sekali, kira dua kali dah. Lakuh sekali, dia kira sekali. Lepas tu, kita lakuh undur pula satu kali, kira dua.
0: Lagi satu batal.
1: Lagi satu batal. Itu kata zahabur rijli, mana perginya kaki kita ke depan. Wa'uduha, dia kembali balik semula. Yu'addu marratain, dikirakan dua kali gerak mutlakan. Sama ada hasil itisak amla atau berhubung ataupun tidak. Jadi tak sama dengan tangan tadi ni. Zahabil yadi wa'udiha ala itisak, fa innahu yu'addu marratan wahidah. Kalau kita pergi tu depan belakang kira satu kali. Jadi satu kali tangan pula kiri pula gerak depan gerak belakang dua kali. Maka pala gerak satu tiga kali. Itu batal. Kaki lain. Sebab apa kaki lain? Sebab kaki ni sentiasa dia diam. Dia bukan boleh gerak dan sebenarnya sentiasa dia tangan ni kadang-kadang
0: garulah.
1: Dia garulah, dia apalah. Garu dia tidak batas maya garu. Kecuali kita garu dengan tapak tangan sekali gitu.
0: Kalau jari
1: tak batas maya. Banyak kali pun gerak-gerak yang ringan dalam semaya tidak batas maya. Kelip mata berapa kali tak apa. Mulut memak-memak berapa kali tak apa, tak patah. Telinga boleh gerak. Kalau boleh tengok-tengok berapa kali gerak telinga apa tak patah. Itu dia kira apa ni, anggota jaringan. Jadi batah ni anggota-anggota yang kasar. Mana satu tu tapak tangan sekali. Kalau jari tak apa. Itu dia. Walau sahwan sekali pun lupa. Sawa'an kana amdan au sahwan. Sengaja kah? Lupa kah? Maka batal. Kenapa dia panggil? Litala'u libih. Litala'u bihi. Kerana dia panggil main-main. Seolah dia main. Ma'annahu la musyakata fil ihtirazi anhu. Serta bahasanya tidak ada susah apa kalau kita nak jaga. Tak ada musyakah apa kita nak jaga. Kaki kita jangan bergerak acak kali. Tangan kita jangan, tidak ada musyakah. Boleh kita jaga. Jadi oleh sebab tu, kalau dia bergerak, maka batal lah bayarnya. Walaupun dengan lupa. Misalnya dia gaugata. Gaugata. Pipi ni, gaugata. Gigi nyamuk, pak, dia tepuk, dia gaugata. Itu batal. Kenapa? Kerana waktu tu kita boleh jaga. Kalau kita tak tepuk, tak ada apa. Nyamuk gigit bukan batas semuanya. Biar pergi nyamuk di situ, duduk di pipi dah.
0: Tapi dia tak tahan gatai.
1: Tak tahan gatai, dia garu. Garu dia kena garu lagu tadi lah. Tak itu. Itu tak apa. Jangan lagu tu.
0: Dia tak digerakkan tapak tangan tu.
1: Tak digerakkan tapak tangan. Kalau gerak tapak tangan tiga kali, dia batas. Sekali, turun, naik. Kira sekali lah. Turun, naik sekali. Itu naik sekali. Itu saja. Kenapa? Kerana itu dia panggil boleh kita jaga. Amal harakatul qalilah adapun gerak kaya sikit, kaharata ini seperti gerak dua kali. Pala tak tulus salatu biha. Maka tak batal kita gerak dua kali itu. Kata saya, jangan tiga kali berturut-turut. Kalau tiga kali sengah-sengah tak apa, tak betul-betul. Mm-hmm. Kita lakuh pergi tepat sekali. Bertisak. Lepas tu lakuh pula sekali lagi. Bertisak. Itu tak apa. Duduk berjalan ni.
0: Dia tak boleh apa ni berturutan.
1: Berturutan ataupun dengan cara yang kasar melompat.
0: Lompat bintang.
1: Kita duduk ada, kalau sama jemaah di sah yang pertama tak ada lubang. Kita segar dah nak lakuk-lakuk, kita lompat terus hidup dia tu. Patah. Itu dia panggil perbuatan yang keji. Kasar. Kita hipun dada. Kalau aku lakuk pun tiga lakuk, baik aku lepas ni. Lompat pun itu patah semuanya. Sawa'un kana amdan aw sawan, sama ada yang kita gerak sikit tadi ni sengaja ke kita gerak atau kita lupa, maka tidak batal sembahyang. Malam yaqsid bihal la'ib, selagi kita tidak qasad dia main-main. Kalau kita qasad main-main tak boleh lah. Ka'an aqama usbu'ahu al-wusta bi salati li shakhsin la'iban ma'hu batalat salatuh. Kita akak jari ni. Kita akak jari tengah dalam tengah semayang untuk bagi seorang. Kita kata begitu pula tu. Pada seorang duduk depan kita, orang semayang juga. Ada batas semayang. Kata apa? Laiban, main. Main lah tu.
0: Tak ada pedah.
1: Tak, bukan ada pedah apa-apa. dia tengah semayang, dia akak tengah jari, dia tunjuk pada kamar tu. Itu batas. Itu dengan saya. Kosak bermain. Wa minhu setengah daripadanya ma yaqa'u li ahli ru'unah min maddi rijlihi liyada'aha ala zaili sahibihi biqasdil la'im liyamna'ahu min al-qiyam min as-sujud. Seorang yang ahli dia ni duduk daripada dia panjangkan kaki dia. Kaki waktu dia duduk tu, dia panjangkan dia tu. Liyada'aha, supaya dia nak letak ala zaili sahibi, atas tepi dia punya kawan dia. Biqasdil la'im, kerana nak main. Waktu kawan tu nak berdiri, dia holau kaki. Dia holau kaki pergi kawan tu, supaya dia tidak boleh berdiri daripada sujud. Nah, dia mula tu dia sujud. Lepas sujud, kawan tu holau kaki di dubur dia. Maka dia pun tak boleh nak pakai dah. Itu main tu. Hola tu pun patah dah. Patab tu solatuhu bimujarradi maddi rijlihi. Maka batal semayanya dengan semata-mata meholakan kaki tu. Kosak dia ni kosak lain. Main. Orang melawak-lawak tu. Dia macam tahiyat. Lepas tu dia nak pakai, kita pun hola kaki kanan tak berpunggung dia. Supaya dia tak boleh nak berdiri. Itu batal. Wa kasirul fi'li kasalasi harakatin, dan banyak perbuatan itu seperti tiga harakat, tiga gerak. Iza kana li syiddati jarabin, apabila adalah bersangatan gatal.
0: Gatal sangat-sangat.
1: Kuat tak dia. Bi alla yaqdira ma'hu ala adamil haqqi, dengan bahawa dia tak mampu nak tahan dah. Kalau tidak garu tak boleh dah. Aukana khafifan, ataupun dia gerak tiga kali yang ringan. Katahriki asabi'ahi fi subhatin, seperti dia gerak ke ibu cari pada baca tasbih. Semaya tasbih dari bilan. Itu tidak berdekat semaya. Tadi baca tu juga. Dia kena gau juga. Tapi gau dengan tadilah. Gerak ni halkan ya. Bukan gerak dengan tapak tangan. Auhalin. Au akdin ma'akara rikab. Ataupun dia buka, dia tutup tangan. Waktu itu. Itu tak patah semayang. Sebenarnya jari waktu dia tu, dia akdin, dia kepal macam tu. Akak dia panggil. Lepas tu dia hid, dia buka. Buka. La yaqtulu salata la yubtilu salata iza kana bila qasdil la'im. Kalau dia qasad nak main, batal juga. Ha, ni qasad tidak main kerana dia nak betul tangan dia puasa tak sedar dia, dia buka. Wa katahriki asabi'ahi tahriku ajpanihi. Dan seperti gerak jari juga, seperti juga kelopak mata. Mana kita klik kelopak mata itu, banyak tau, tak apa, tak patah. Ausapatihi ataupun gerak mulut banyak. Auzunihi ataupun gerak telinga. Auzakarihi ataupun gerak zakah. Tengok-tengok semayang. Contohnya, tak patah wuduk, tak patah semayang tu.
0: Tak patah.
1: Tak patah. Gerak lah macam mana pun. Kerana itu dia panggil anggota. Ya. Tapi bukan nak main tu. Kalau main tak boleh lah. Itu masalah. Apa ni ulama dia sebut sepatah tu supaya kita faham. Au akhrija lisanahu ataupun dia keluarkan lidah dia tengah semaya. Jelek patu dia masuk, jelek tu masuk main-main. Kalau kau main, itu tak boleh. Kalau tak main tak patah. Walaupun banyak. Walau nawa salasata af'alin wila'an wa fa'ala wahidan minha dharra. Jika dia niat nak buat tiga kali berturut-turut. Macam saya sebut tadi. Dia nak lakuh tiga kali berturut-turut dan niatnya. Tapi dia buat satu kali saja. Hak tiga tu dia ganda sekali. Kalau dia lakuh, dia ada tiga lakuh. Tapi kalau dia lompat, ganda tiga. Itu batal. Kalau kita lakuh dengan itu satu perlahan, satu, tidak batal. Kalau kita lakuh berturut-turut itu, batal. Li'annahu qasadal mubtila wa syara'a bih. Ya, kerana dia qasad untuk membatalkan dan mula padanya batal-batal saya. Kama law syara'a fi salasati af'alin wa wila'an min ghairi niyatin. Seperti dia buat tiga kali berturut-turut walaupun dia tak niat main tapi batal. Hak ni dia niat main batal. Ataupun dia melompat dengan tidak niat, dia hipun sekali. Hak tiga kali itu dia buat sekali aja.
0: Dia malas nak melangkah satu, malah dua, tiga, banyak, dia lompat je terus. Ni, baik Tuan Guru, kita ada soalan boleh?
1: Boleh, ya, insyaAllah.
0: Orang ni tanya, Assalamualaikum Tuan Guru. Setiap kali solat berjemaah dalam kalangan wanita, saya keliru sama ada perlu melaungkan azan atau hanya iqamah. Yeah. Lepas tu dia tanya, adakah wanita disyariatkan melaungkan azan ketika ingin berjemaah sesama wanita?
1: Yeah. Azan dalam perempuan ni, dia tujuan azan ni untuk nak mendengar, memperdengarkan tanda masuk waktu. Azan tu dengan suara yang kuat. Jadi apabila suara yang kuat, suara wanita itu lagi enak, lagi dengar. Oh, kalau perempuan bang, patu atau masjid orang pakat ramai semacam oh.
0: Penuh.
1: Penuh lah. Allah perempuan benda sedap adibat dia lah. Maka pada ketika itu dia membawa pada fitnah. Maka haram bang itu pada wanita kalau ada bersama dengan ajnabi. Ajnabi. Mana ada laki-laki yang boleh menikah dengan dia. Kemudian dia berderah tu haram, kata Ibn Hajar. Dan kata Syekh Ramli kata kalau berderah tu walaupun depan mahram dia, depan pok dia ke, ataupun depan adik-beradik dia yang haram nikah dengan dia, pun haram. Jadi berarti, bagi perempuan ni sunat qomat saja dan tidak sunat bah. Kalau bah perempuan penuh masjid, macam lah ni.
0: Dia nak hampak tikak lebih dekat luar tu.
1: Berapa sedap perempuan ni. Jadi pun ni bukan fitnah itu, maka tak boleh.
0: Tak boleh no?
1: Yeah.
0: Iqomat saja.
1: Iqomat saja.
0: Baik, dan soalan seterusnya. Seorang lelaki bukan Islam yang sudah berkahwin ingin berpoligami dengan wanita Muslim selepas dia memeluk Islam. Adakah isteri pertamanya yang bukan Islam perlu diceraikan atau ada kaedah lain yang ditetapkan?
1: Dia masalah wanita, masalah lelaki yang nak berkahwin dengan wanita yang bukan Islam ini ialah tak boleh. Tak boleh kita nak menikah dengan orang yang kafir. Kecuali ya bolehnya dia kafir kitabiah. Kitabiah ni artinya kafir seperti Yahudi, Nasara. Itu kafir tu. Kafir tu pun Ia boleh nikah pun pada masa zaman kitab dia belum diubah. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu dia panggil ahli kitab. Jadi orang ahli kitab boleh menikah dengan orang yang tidak ahli kitab, seperti orang Muslim lah, orang Islam lah. Walau dia tu kafir, tapi dia mempunyai kitab, boleh nikah pada ketika tu. Dan tak perlulah orang kafir tu masuk Islam, tak perlu. Bukan sah dia nikah pada ketika itu. Jadi apabila kitab tu sudah diubah, kitab dia tu, sebelah ni kitab dia seperti Injil tu, ada berapa dia punya
0: versi, Injil versi.
1: Buat banyak ada Injil tu, ada 3 part, Injil Luka, Injil Mata, Injil Markos, macam-macam Injil Barnaba. Semua tu Injil-Injil tu asalnya daripada satu Injil saja. Tapi mereka ubah sendiri kitab tu.
0: Ikut selera mereka.
1: Ikut selera kita. Maka pada ketika itulah orang Yahudi tu tak boleh pakai dah. Ada pun sabdu hak asli tu ni, boleh kita menikah dengan mereka. Jadi soal sekarangnya ialah dia nak kahwin dua. Si orang tu dia masuk Islam, dia nak kahwin dua.
0: Lelaki tu dah masuk Islam.
1: Dia kahwin dua, kahwin 3, 4 pun boleh. Tak ada jadi masalah. Jadi masalahnya hak yang perempuan yang pertama tadi. Jadi apabila suaminya masuk Islam, jadi perempuan tu dia terpaksa nikah. Dia terpaksa nikah lah. Ataupun dia, ya pasal tu dia, selain kalau ada iddah, kalau dia cerai ada iddah dia. Jadi apabila ada iddah dia, berarti kalau dalam masa sebelum habis iddah tu dia masuk Islam, maka dikekalkan pernikahan tu, tak payah menikah lain. Tapi kalau dia kekalkan itu, jadi pasal nikahnya, berarti dia kena menikah lain.
0: Kalau isteri pertama dia tu memang tak mahu masuk Islam,
1: mana isteri pertama ada lah tu, kalau masuk Islam, tak mahu masuk Islam, tak pasal lah. Sebab kita tak boleh menikah sebab kapi tu, kapi bersatu wasaninya, salahnya Cina. Kapi Cina, dia menikah dengan Cina, kau menikah dengan India. Ini dia panggil wasani. Maka dalam Islam tak boleh kahwin dengan orang kapi-kapi tu. Kecuali dia boleh kahwin dengan kapi ni saja, kapi ahli kitab tu. Tapi sekarang lah ni ahli kitab pun tak boleh dah. Sebab dia sudah, kitab dia sudah diubah. Maka tinggallah kapi-kapi wasani ni, memang asalnya tak boleh kahwin dengan dia. Jadi kalau kita kahwin, dia bukan Islam, lepas tu kita masuk Islam, maka terpaksa lah nikah tu. Batal. Kalau dia masuk Islam sama, Islam tu sama, dia pun masuk Islam, kita pun masuk Islam, tak payah nikah lain dah. Dia sambungkan nikah tu, kecuali sunat aja kita nikah lain.
0: Okey.
1: Ha, tu dia.
0: Baik, dan seterusnya Tuan Guru, kita ada soalan di TT Live Langkawi FM. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, apa ganjaran pahala solat di Masjidil Aqsa? Ganjaran
1: pahala solat. Pahala semayang lah. Dia dalam masjid ni, dalam 3 masjid dalam dunia ni, tiga masjid ni yang terbesar. Yang pertama yang terbesar sekali daripada 3 masjid tu Masjidil Haram. Dia dapat ganja 1 ka'ah, dapat 100,000.
0: 100,000?
1: 100,000. Yang kedua Masjid Madinah, dia dapat 10,000. Masjid Al-Aqsa kan dia dapat 500,000. 500,000. Itulah. Lain daripada masjid Mekah, Masjid Madinah, Masjid Aqsa, sama aja. Masjid Langkawi, Masjid Al-Hanaq dengan Masjid Putrajaya, sama aja.
0: Sama pahala aja.
1: Aku nak pergi sembahyang Masjid Putrajaya, aku boleh pahala lebih sikit. Tak, sama aja. Tak payah pergi wabi duit aja. Kalau nak pergi Mekah, pergi Madinah dan pergi Baitul Maqdis. Jadi kalau kita bernazar nak pergi di Madinah, kita nak sembahyang di Masjid Madinah, kita boleh sembahyang di Masjid Mekah. Tapi kalau kita bernazar nak sembahyang di Masjid Mekah, tak boleh pergi Madinah. Sebab pahala lebih Mekah. Kalau kita bernazar nak pergi Masjid Aqsa, tapi tak boleh pergi Masjid Aqsa, kita boleh sembahyang di Masjid Madinah. Sebab pahala masjid itu lebih tinggi daripada Aqsa. Kalau kita nak sembahyang di Masjid Mekah, maka tetap kena sembahyang di Masjid Mekah. Tak boleh nak nazar, tak ada tempat kita dekati. Itu dia. Sebab 100,000. Satu rakaat. Berbalulah orang pergi puluh-puluh ribu. Tapi pergi sembahyang lah. Jangan nak pergi shopping waktu orang bandu atas shopping, beli jubah, beli apa.
0: Pergi kurma.
1: Pergi kurma. Habis. Pergi zeroh, pergi mana. Dalam waktu tak dapat dapatlah dalam Masjidil Haram ni. Maya di atas kaki lima tu bukan Masjidil Haram.
0: Walaupun shopping kat Mekah pun tak ada pahala.
1: Tak ada. Sedekah ada pahala.
0: Shopping tak ada.
1: Tapi tak ada.
0: Kalau dia kata nak shopping kat Mekah dapat pahala.
1: Tak ada.
0: Maya
1: dia ada.
0: Jadi okey Tuan Guru, soalan seterusnya. Ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Saya ingin bertanya, biasanya kita mendengar kes isteri memohon harta sepencarian.
1: Ya.
0: Tetapi soalan saya, bagaimanakah dengan para suami? Adakah mereka juga boleh memohon harta sepencarian?
1: Suami isteri, suami itu dia mencari untuk isteri. Harta saya, isteri tak payah kerja. Kalau isteri ada gaji RM10,000, maka tak wajib suami ambil. Tak wajib isteri bagi kat suami, dia tak boleh suami nak ambil duit itu. Sebab duit isteri. Kalau dia ada duit nafkah ni siapa dia? Isteri. Tapi dalam pencarian ni, mana dia duduk, dalam taat pada suami, dia duduk masak suka suami, dia duduk apa ni, basuh kain kat suami, semua dia kerja-kerja untuk suami, maka harta-harta tu dikatakan harta pencarian. Misalnya masalah perceraian, kalau perceraian berlaku, maka isteri tu nak ambil harta. Ha, boleh minta kat suami. Ya. Suami nak minta kat siapa dia yang beri nafkah.
0: Tapi kalau macam sekarang kita tengok, mungkin ada suami yang tak bekerja tapi isteri dia bekerja. Jadi macam mana tu?
1: Itu tanggungjawab dia, dia atas isteri.
0: Okey, dia dia boleh ambil harta sepencarian kat isteri dia.
1: Boleh, tapi ada lah, dia bagilah. Dia bagi. Kalau isteri bekerja je apa semua isteri dia tak teruklah tu. Buat kerja semua mengalah kepada isteri. Semua teruklah tu, suami tu tak teruk.
0: Okey. Ya. Dan soalan setakat ni yang terakhir kita ada, dia tanya, assalamualaikum. Adakah perlu mewangikan jenazah wanita iddah yang kematian suami?
1: Ya. Iddah suami, iddah isteri yang mati suami. Iddah wafat tu mana kalau dia hidup 14 10 harilah. Kalau dia hidup, kalau isteri tu hidup 14 10 hari. Jadi apabila dia mati, maka iddah tu dia panggil ihda, bergabunglah, kita kata bergabung. Jadi bergabung tu dalam iddah tu isteri dia tak boleh buatlah benda-benda yang menghiasan diri, pakai minyak wangi, pakai gecu, pakai kain keledak, pakai gelang, pakai apa, kerana takut memang membawa fitnah, menarikkan perhatian orang. Sedangkan dia dalam iddah, kalau baik pun dia tak boleh menikah. Jadi itulah, isteri itu dia tak boleh keluar ke rumah dalam iddah tu. Kecuali ada hajat-hajat yang perlu saja yang boleh dia keluar, dia benarkan oleh syarak. Pada hajat tu dia ni bahagian doktor. Jadi tak ada doktor ke tak ada dia. Doktor bagi cuti sikit-sikit. Maka lebih pada tu dia boleh keluar walaupun dia dalam iddah, kerana dia ada maksud darurah. Kerja penting. Begitu juga kalau suami isteri tadi dalam iddah duduk rumah, dia takut sebablah anak pun tak ada, apa pun tak ada, maka dia boleh pergi rumah jiran. Boleh pergi rumah jiran untuk nak tenang-tenang, dan bukan tidur di rumah jiran, tahu dia. Itu ada isteri lah. Jadi ada dia perkara-perkara yang penting boleh dia buat. Macam ni, bagi masalah ni ialah masalah dia mati nak bawa minyak wangi. Tak ada dia masalah, kerana minyak wangi bukan menarik perhatian orang, dia mati dah. Nak beriah, nak apa pun tak ada apa dah. Kecuali kalau dia mati dalam ihram. Mati dalam haji ke umrah ke, maka tak bolehlah pakai minyak wangi. Kalau mati yang dia dalam iddah ni, dia tidak ada iddah kepada perempuan apabila sudah mati. Yang sehidup ni adalah dah. Apabila sudah mati, tiada ada. La yuhiddu al-mar'atu alam mayit. Kalau seorang itu mati, maka tidak ada idah.
0: Baik, itu antara soalan kita ni.
1: Ya.
0: Okay, kita boleh sambung semula, Tuan Guru?
1: Boleh.
0: Ada masa lagi?
1: Ada.
0: Kita pun soalan kepada anda yang nak tanyakan soalan, anda boleh WhatsApp talian konti di 011-5622-1048 ataupun anda boleh masuk ke Titi Live Langkawi FM RTM.
1: Dan kita sambung lagi yang ke-9, perkara yang membatalkan semuanya, al-wasbah al-fahisah, lompat. Tadi sebut ni. Lompat yang keji. Lompat allati tujawizul hadda, yang tidak melampaui hak. Itu dipanggil fahisyah. Wa kaza tahriku kulli badani aw aksari, yang tidak melampaui hak. Itu dipanggil fahisyah. Wa kaza tahriku kulli badani aw aksarihi walau min ghairi naqlin qadamai, ataupun dia

0: roh. Dia wazan wah, saya lompat satu kali lompat, bukan dua kali lompat. Ha, sebab wazan dia marah sekali. Karena itu dia panggil al-fahisah ay bin natati allati yujawizul hadda, mana lompat yang melampaui had. Ha, tu apa yang, kalau kita lakuh panjang tak apa. Kita lakuh panjang lakuh kita. Ha, tidak nak melompat tu. Ha, lakuh cuma dua kali, satu lakuh sekali lakuh panjang. Tapi kalau lompat, itu dia panggil melampaui had batas maya. Ha, itu dia. Kemudian wa innama batalati salatu bizalik, kerana bahasanya batas maya dengan selopak itu, li'annahu yaqta'u nazmaha kalpik li kasir, dia adalah merupakan putus hubungan susunan semayan seperti perbatan banyak. Bukan semayan lagu tu. Duk gok sana gok sini, lopak sana lopak sini, bukan semayan. Hub apa nizal semayan, susunan semayan bukan lagu tu. Semayan dia ada tomanina, semayan dia ada apa tetapkan anggota khusyuk, itu dia semayan. Sedangkan Nabi tengok seorang sahabat semayan dalam kebun tamar. Tengok orang tu semayan, dia tengok pada burung dalam pokok tamar terbang satu, satu pokok, satu pokok. Ya. Maka Nabi kata, lau khusyatil jawarih, la khusyatil qalbu. Jikalau anggota kamu tetap tak duduk tengok sana, dah saya khusyuklah hati. Tapi kalau sebab mata kamu duduk tengok tangan sana, mana menyuruh hati kamu tak kosong.
1: Itu mata melila.
0: Mata melila. Tak tengok belakang. Ya. Sebab tu dalam dalam masjid tu tiada ada perhiasan, perhiasan apa. Kalau ada perhiasan tu, depan kita tu orang pakai baju Pulau Singa. di Pulau Tubuh, di Pulau Basuh lah kawi lah, betul lah kawi. Ada, kita ada baca ramai lah. Itu tak kosong lah. Sebab tu orang nak pakai baju pun tengok lah. Pakai baju jangan jadi makruh lah. Pakai lagu tu. Ni habis pula. Aku pergi semayang tu, aku bilang pula di atas belakang dekat batu. Habis dia pula ada belakang kami.
1: Siap semayang semua pulau dia tahu.
0: Itu jadi tak ada khusyuk. Tak apa lagi. Kalau dah kita duduk lopak sana bergerak, sana bergerak sini, maka tidak ada putuh. Dia panggil susunan semayang tu. Ya, yang keduanya ialah al-fahisyah. Apa merasa la hajata ilaih, kita tak perlu. Itu yang keji tu, bukan kita perlu lopak sampai tara tu dah. Li'annal wasibah la takunu illa fahisyah. Kerana wasbah tu satu kali lopak tu tidak adalah dia yang keji. Ni melampaui hak lopak ni. Dua-dua kaki sekali dia melopak, dia dah hipung kaki, dia lopak pun. Ya, itu wasbah fahisyah. Wa tasi'uha yang kesembilannya bidorbatil mufritah. Bidorbati dengan pukulan yang kuat. Darbah al-mufritah, sifatnya daripada afrotah, mujawazul hak, mana pukul yang melampaui hak ni, dia pukul kawan, dia tumbuk kawan tengah sembahyang. Ha, patah tu. Ad-darbah bipati da' lil marrah, mana satu kali pukul. Jadi pukul tu al-mufritah yang melampaui hak tumbuk tengah sembahyang. Ha, itu patah. Ha, jadi hasilnya semayan ni bukan satu perkara tempat boleh bermain dan bukan boleh tempat yang berkelahi. Nak tumbuk-tumbuk dengan siapa, bermok di atas belakang, tapa yang kuat. Itu batas semayan. Wa asyirha yang ke-10-nya ziyadati rukni pe'liyin amdan. Tambah rukun pe'li dengan sengaja. Wa ilam ya tamakina, sekalipun dia tak ada tamakina. Tak ada tamakina selalunya. Kalau dia teman inuh, kalau kita tambah, barulah tak boleh. Tapi sini dia sengaja tambah. Sebab tu amdan dia kata. Litala'ubihi, kerana dia anggap bermain-main. Naam. Al-Qu'ud. Dia duduk. Al-Qu'ud dia duduk. Wahuwa qadur tamaniyah. Lama zada alaiha. Tak lebih dia betul. Dia duduk qadar tamaniyah. Kan jalasa ba'da qiyamin summa sajadah. Kemudian dia duduk lepas pada dia berdiri itu, dia duduk sah. Ka'an jalasa ba'da qiyami, selepas daripada dia berdiri, dia duduk, nak

0: nak sujud lah. Semua sajadah kamu dia sujud. Ha, itu dia panggil duduk. La yufsidu salahat tu tak apa tak. Itu duduk tu bukan rukun. Kita turun daripada atas tu, kita turun duduk. Kan? Kan turun sujud, lepas sujud kita turun nak duduk salah dah duduk sak itu. Mana kita tak sujud lagi. Maka duduk tu bukan tambah rukun atas tak, tak apa tu. La yufsidu salah. Li'annahu ma'hudun fi salah fi jalsati istirahah. Kerana bahawasanya dimaklumkan dalam semayah itu ada duduk istirahat. Duduk istirahat itu bukan rukun. Minta kita bakit daripada sujud yang kedua. Kita bakit nak naik atas, kita duduk sak. Itu bukan rukun. Itu sama sunat saja. Naik atas itu. Itu tidak tambah rukun, itu tidak batalkan semayah. Ini kita sujud dua kali. Contohnya, kita duduk tengah semayah. Kita tengok tu imam lama dia sujud. Lama dia sujud. Kita pun sujud lama juga. Tabat ninah lah. Lepas tu kita lama tu imam kita akak kepala tengok. Oi, tengok tu imam tu sujud tak bakit lagi. Kita pun duduk pula. Kata batal. Itu tambah. Tambah rukun tu. Sebab apa? Sebab dia ada taman ninah dah. Kalau tak ada taman ninah lagi, berarti dia kira satu rukun. Misalnya kita sujud, kena batu. Kena batu. Jadi kena batu kita tak ada taman ninah lagi kena sakit takak. Itu tak ada boleh. Kalau kita tak makak kita kisah gitu pun boleh. Tapi kalau kita akak dia tak ada taman ninah tidak batalkan mai. Dia tidak namakan bertambah sujud kita sujud lain. Rokok macam tu juga dia tengok tu imam lama. Dia je duk sel semua. Rokok tengok tu. Dia pakak pada tengok. Ai belum lagi.
1: Lepas tu sujud balik.
0: Sujud balik. Itu batal. Aida tamu korban. Itu ya ke? Ya ke apa dia? Ya ke 10. Jadi rukun pekli, hukum pekli. Ngaja. Dan ditambahkan di atas mereka itu qaid yang tiga itu alla yakuna khafifan uhida fi solah. Bahawa dia tu tidak berasa ringan yang diberatkan di atas mayat. Itu kait dia. Mana kalau ringan dia tak tekan lagi, dia bagi itu lain. Wa qaidur rabi' wa wa'ayyakuna aliman bitahrim. Kait yang ketiga, bahawasanya kata haram tadi batas mayat tu dia tahu benda tu haram. Dia tahu kalau sujud dua kali ni haram. Tapi dia buat juga. Itu batas mayat. Wa qaidu khamis wa sadis wa huma kaunu ziyadah li ghairi al-mutaba'ati wa li ghairi al-zin. Tambah tu keadaan tambah tu li ghairi al-mutaba'ah tidak ikut. Wa li ghairi al-zin dia tidak ada keuzuran apa. Kalau dia mutaba'ah ikut dia, ikut imam itu kata. Tidak ikut. Kalau ikut imam dia satu aja. Wa li ghairi al-zin dia tidak tambah tu tidak ada keuzuran apa. Kalau kata ada uzur tak di ni, lainlah. Ka'an roka'an, seolah dia sabda mana dia rokok, au sajadah, ataupun dia sujud. Qabla imamihi sablu imamnya. Sablu imam. Imam tak rokok lagi, dia rokok dah. Satu. Summa ada ilahi, kemudian dia pun kembali balik. Roka'an, patut ada dia kembali balik. Au rapa'an dua masalah ni. Ka'an raka'ah au sajadah ataupun dia sujud. Qabla imamihi sablu imam sujud. Dia sujud. Itu satu rukun. So ma'ada ilahi kam dia ada kembali kepadanya pula. Itu batal. Au rapa'an min ruku'ahi paktada biman lam yirka' summa raka'ah ma'ahu lam tabtu salatuhu bizalik li ta'akudil mutaba'ah. Ini kerana dia ikut imam. Dia ikut imam kalau satu rukun tu tidak batal lagi cuma haram dah. Imam rokok kita rokok dah satu lepas tu tak ada sepenuh lagi apa ni tak ada dan petik imam rokok kita rokok dah. Lepas tu petik imam tu kita pun sami Allah liman hamidah. Mana kita mendahulu satu rukun. Itu haram kalau dua rukun batas bayar. Dua rukun tu. Sujud pun macam tu. Kita sujud, petik imam tak sujud kita dah sujud dah di di bawah. Tik Iman tak turun lagi. Lepas Tik Iman turun, kita pun bakik. Ha, itu haram. Ha, mendahului satu rukun. Ya sepenuh. Lepas tu turun Imam ni bukan kena turun kalau menyalahi dengan Imam aja rosak lah semayang tu. Wahadiya asyari hadaya kesebelahnya at-taqaddum ay as-sabqu ala imami ruknai pe'liyah. Ni itu dia. Dia membatalkan semaya di atas imamnya dengan dua rukun. Dia mendahulukan dua rukun ke atas iman. Sawa unkana tarwi lain amla. Sama ada rukun tu panjang ataupun rukun tu tak panjang. Dua rukun yang pendek pun kalau mendahului dua rukun yang pendek maka batal semaya. Walau kana taqaddum ala ta'aqubi. Mengiringi taqaddum bi'arakaan makmu seperti bahawa dia makmu rokok falamma arada imamuhu ayyarka rabah satu dia rokok dulu. Apabila ti imam nak turun rokok rabah dia pakak pala satu walamma arada imamu ayyarfa'a sajadah. Dan kalau menghendakilah iman nak akak tu, dia pun sujud. Bagi mujarrah di sujud di hitab terus solah. Maka dengan sebab sujud tu, maka batal semayanya. Mana dua rukun, tak tahu. Ti iman tak rokok lagi, dia rokok dah. Apabila ti iman nak terokok, dia bakit. Satu sujud yang pertama. Lepas tu, sujud yang kedua pula, dia sujud pula kalau dua dulu. Ti iman nak turun sujud pun dia kak. Dua rukun yang sepenuh. Maka semuanya kata. Itulah. Lebih kurang. Yang ke sebelah. Yang ke dua belah. Sekat itulah dulu. Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Baik, itu dia. Terima kasih yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof. Untuk hampa tanya Ustaz jawab minggu ini. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi Tuan Guru.
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ekspresi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga-moga semua sihat belaka no. Hari ini bersama saya lagi. Harap-harap hampa tak jemu lah. Bersama saya Ustaz Faris Murtada. Hari ini saya nak cerita pasal satu topik. Topik dia berbunyi carilah kawan hak wangi. Mesti pelik kan? Pasal apa cari hak kawan hak wangi? Kawan hak busuk tak boleh kawan ke? Kena cari kawan hak yang jual perfume je ke? Kawan hak yang tak jual perfume ni, hak yang jenis bau busuk badan ni tak payah kawan ke? Bukan. Bukan hak tu maksud saya. Maksud saya ni, dia berbalik pada satu hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 2101. Apa yang disebut dalam hadis ni? Mathalul jalisi salih wal jalisi saw kamathali sahabil misk wakiril haddad la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi aw tajidu rihahu wakirul haddad yuhriqu badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithatan. Apa maksud hadis ni? Disebut perumpamaan seorang individu yang baik yang duduk bersama dengan kita dan juga individu yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan juga tukang besi. Duduk bersama penjual minyak wangi, sama ada kamu akan membelinya atau kamu dapat menikmati bauan wangiannya. Manakala duduk bersama tukang besi pula akan menyebabkan terpercik api ke badan atau baju kamu atau kamu mendapati bauan yang busuk darinya. So apa yang disebut, apa yang kita boleh faham daripada hadis riwayat Bukhari ni, disebut apa? Kalau kita duduk bersama dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat tempiah dia. Sama ada kita akan dapat minyak wangi tu ke ataupun kita akan dapat bauan yang wangi tu. Berbeza pula kalau kita duduk dengan orang yang tukang besi. Kita akan dapat api tu, sama ada akan terpercik bila dia tukang besi tu, api tu akan terpercik kat kita ataupun kita akan dapat bauan busuk. Jadi apa yang kita boleh faham daripada hadis riwayat Bukhari ni, kawan ataupun sesiapa yang kita berdamping dengan dia ni, dia akan memberi kesan pada kita. Contohnya apa? Kalau kita dapat kawan hak jenis soleh, hak selalu ajak kita pergi semayang, hak selalu ajak kita pergi buat ibadah, hak selalu cakap benda hak baik-baik, jadi kita akan terikut. Banyak kita jumpa pepatah-pepatah ke yang mengatakan bahawa kawan itu adalah cerminan kepada diri kita. Jadi jangan pelik kalau orang kata pasal hang kawan dengan dia ni perangai tak elok. Biasa sebab kita berbalik pada hadis tu lah. Biasanya manusia ni kecenderungan dia akan terpengaruh dengan orang sekitar dia. Kalau kawan kita tu baik, jadi baiklah kita. Kalau kawan kita tu teruk, jadi teruklah kita. Bukan kat sini saya nak menafikan bahawa tak boleh kawan dengan orang buruk. Tak. Tak boleh kawan dengan orang tak soleh. Tak. Saya tak kata macam tu. Saya kata kalau kita ni jenis orang yang mudah terpengaruh. Kita mudah terikut dengan orang. Jadi dalam keadaan macam ni, carilah kawan yang elok. Kalau kita ni mampu ubah kawan kita, daripada dia tak semayang, dia jadi semayang. Daripada dia asyik membawang, kita boleh ubah dia, kurangkan membawang. Daripada dia jadi orang yang suka membaziak, kita boleh tegur dia, ubah dia. Kalau macam tu lagi baik. Cuma kalau kita ni mudah terikut-ikut. Kita ni mudah sangat terikut dengan orang ni. Orang ni ajak pergi sana, kita pergi sana. Walaupun benda tu, tempat tu tak elok. Kawan tiba-tiba ajak kita hisap dadah ke apa ke, kita tolak. Okay. So macam yang disebut dalam hadis tadi, berkawanlah ataupun bersahabatlah, berdampinglah dengan penjual minyak wangi. Kalau kita kawan dengan penjual minyak wangi, kita akan berwangi. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang baik, insyaAllah kita dapat tempiah baik. Tapi kalau kita pilih kawan hak salah, jangan pelik, satu hari nanti kita akan jadi macam dia. Jadi sampai situ sajalah saya punya perkongsian hari ini. Kesimpulan dia, carilah kawan hak wangi. Kalau kita tak mampu ubah, kita cari je lah kawan-kawan yang mana kita boleh dapat tempiah yang baik. Kalau kita mampu untuk ubah kawan kita menjadi lebih baik, kita boleh berdamping dengan kawan yang kurang baik, kita ubah dia menjadi lebih baik. Sampai situ saja tazkirah saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas. Madani. Lokawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Dan kita dah sampai untuk jam yang kedua, segmen Ekspresi, edisi Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Dan juga hari ini merupakan Hari Pahlawan 2026. Jadi sama-sama hari ini kita zahirkan penghargaan dan penghormatan kepada seluruh wira negara yang telah berkorban demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan keselamatan Malaysia. Terima kasih kepada semua anggota pasukan keselamatan dan para pahlawan negara. Sama ada yang masih mengerahkan keringat, yang pernah mencurahkan bakti, maupun yang telah gugur di bumi pertiwi. Jasa dan pengorbanan kalian akan sentiasa terpahat dalam lipatan sejarah serta sanubari rakyat Malaysia. Jadi hargai mereka, hargai jasa mereka, pengorbanan mereka dan selamat menyambut Hari Pahlawan 2026.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

0: Ekspresi.
1: Hai, bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
2: Hei, awak pula dah.
1: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
2: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
1: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
2: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
1: Ani nak habak ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
2: Oh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani mau bawang.
1: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
3: Baiklah kawan.
2: Sakan.
4: Berhenti.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Syaz di sini setia menemani anda. Waktu sekarang pukul 4.24 minit petang. Dan saya nak kongsikan anda untuk ramalan cuaca hari ini. Saya rujuk menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk daerah Langkawi hari ini sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala sebelah malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 30 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang bercuti di Langkawi, selamat datang ke Pulau Langkawi. Dan juga selamat menikmati keindahan flora dan fauna yang ada di Pulau Legenda ini.
1: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Expressive.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, apabila kita mempelajari, apabila kita menuntut ilmu, jadilah seorang yang beramanah dalam mencari ilmu. Janganlah kita jadi seorang yang tidak beramanah sedangkan kita duk mempelajari ilmu agama. Kita tak mampu nak menjaga akhlak, kita tak mampu nak jaga perkataan dan juga pertuturan kita, dan kita tak mampu nak jadi seorang yang menjaga perbuatan dan akhlak kita. Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak kepada semua para

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai ke

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ekspresi.
2: Tahu Dok Fatoh, pagi tadi kan masa aku nak keluar dari ofis ni tak punya lagu, ya Allah lawak lah.
3: Hey, macam syok je tuan-tuan bawah hang ni. Dari tadi aku tengok hang dah senyum seorang ni, apa je? Mesti terhangat di pasaran punya lah hang punya cerita ni. Try cerita tengok.
2: Bukan apa Fatoh, bila tengok kelaku depo tadi tu kan, aku tak boleh lupa lah.
3: Eh, kelaku siapa pula dah ni? Ha? Try abang mai. Tak sabar aku nak dengar cerita hang.
2: Macam ni cerita dia. Ha, jiran aku rumah depan yang sebelah kanan tu marah kat jiran sebelah kiri ni.
3: Loh, pasal apa pula dah?
2: Eh, sabarlah aku nak cerita ni.
3: Kan lagi. Aku nak dengar hang cerita ni.
2: Ni aku nak cerita kat hang. Pagar rumah jiran sebelah kanan ni dah kena blok dengan kereta jiran sebelah kiri tu. Jiran sebelah kanan ni menego. Pagi tu kawan nak keluar pergi menego, duh tak boleh. Apa lagi mengamuklah kawan jiran sebelah kanan tu bila kereta dia tak boleh nak bawa keluar. Habislah keluar kata yang tak apa-apa nak elok.
3: Faham kalau aku pun aku ngamuk.
2: Hang ingat jiran sebelah kiri tu nak biar saja? Dia dengar kawan ni duk mengata tau. Apa lagi dia keluar rumah lawan duk mengata lah mereka. Hang kata kat aku, aku kata kat hang, Rio sakan weh. Semua jiran kot tu pakat duk keluar lah. Aku duk tengok balik terai je dalam rumah. Dia dengar kata pula anak mereka berdua tu bercinta. Ish, tak tahulah weh apalah nasib anak-anak mereka tu. Kesian lah.
3: Lepas tu anak mereka macam mana? Berkelih juga ke?
2: Ya Allah dok, anak-anak mereka tu okey. Mak budak-budak tu yang tak okey.
3: Lawak cerita hang tu. Tapi untuk kesan jaga masa panjang, aku rasa masalah kejiranan ni makin parah lah. Itulah kadang-kadang kita ni juga kena prihatin dengan tolak ansur. Kena jaga perasaan orang lain sama. Tahu adab dan kesantunan berjiran. Eh, pendek kata akhlak tu kena jagalah dalam kehidupan masyarakat ni. Buat kata pepatah orang dulu, adab bergaul mencari saudara agar hidup aman sejahtera.
2: Betul kata hang tu. Aku setuju. Aku pun teringat juga nasihat orang tua-tua. Bunyi dia macam ni. Ingatlah pesan, niat bergaul mencari teman. Tunjukkan minat santun dan sopan supaya hidup beroleh kemuliaan.
3: Iyalah kan, dalam hidup ni tak lepas dari masalah dengan jiran dan masyarakat. Sikap sabar dan tenang perlu ada dalam diri kita ni. Jana oi. Sesaat kita dapat merenung, dapat menyelamat sesuatu keadaan. Ni penting jana. Kita tak boleh pentingkan diri kita aje. Kalau tak mau orang lain kasar dengan kita, kita jangan ada perasaan nak balas dendam. Dendam ni yang makan diri kita sendiri je noi.
2: Betul kata hang tu Fatoh. Tapi
3: pasal apa pula tu?
2: Dok lah, kesianlah kat anak-anak depa lah. Anak-anak ni suka sama suka. Mak pak pula berkelai. Macam mana rasanya pengakhiran kedua-dua jiran ni? Tak bercakap ke sepanjang hidup depa. Nanti tahu-tahu masing-masing dah pindah rumah. Harap-harap mereka dapatlah bermaaf-maafan dan baik-baiklah semula. No?
3: Kita boleh buat apa? Kita doa yang baik-baik je lah. Mudah-mudahan mereka bercantum silaturahim mereka.
2: Biarlah hidup kita ni berpegang pada falsafah. Tegak menjaga tuah, duduk menjaga maruah.
3: Baiklah Prof. Jana.
2: Amboi hang perli aku pula no?

Ekspresi. Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda untuk ekspresi edisi Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Menerusi frekuensi 104.8 ataupun anda yang mendengar melalui persembahan langsung di RTM Click. Ha, had mana belum buat turun aplikasi RTM Click lagi tu? Ataupun anda dah uninstall sebab Piala Dunia baru ni dah habis. Ha, muat turun semula sebab anda boleh ikuti Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di RTM Click. Muat turun di Google Play App Store dan juga Apps Gallery secara percuma. Dan seperti biasa, pukul 5.15 minit petang sehingga pukul 7 malam, ekspresi kenangan. Jadi tanpa kita lengahkan masa, jom kita berhibur dulu. Langkawi FM.
1: Ekspresi kenangan Langkawi FM.

0: #DJ.
1: #DJ. Ogos ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar MRSM Langkawi. Muhammad Id Zareth Rizki bin Id Zafiq Yusof dan Nur Alia Akilah binti Muhammad Azrai. Sabtu, 1 Ogos 2026 pukul 5:15 tang hanya di
2: Langkawi FM.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM.
1: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkau UFM di 104.8 ya untukmu, yes it for you. Ha, kita dah sampai ke jam yang terakhir untuk segmen ekspresi edisi Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Dan juga hari ini merupakan Hari Pahlawan 2026. Jadi sama-sama kita hargai pahlawan, hargai badan uniform, hargai saja mereka yang bergelar pahlawan, yang sentiasa menjaga kita tanpa penat. Dan juga esok 1 Ogos 2026, kita dah masuk bulan kebangsaan. Jangan lupa untuk pasang bendera. Satu rumah, satu jalur gemilang. Anda boleh gantung jalur gemilang di rumah pejabat dan juga premis perniagaan. Kalau jalur gemilang yang dah ada kat rumah tu dah koyak, boleh tukar. Boleh lupuskan dan tukar ataupun ganti yang baru. Jadi jangan lupa untuk kita sama-sama hormati juga jalur gemilang dengan mengamalkan etika yang betul sebagai tanda cinta kepada negara. Jadi bersama kita pelihara simbol kedaulatan dan maruah Malaysia. Dan selepas ini saya akan putarkan lagu permintaan rakan di TT Live kita. Terus layan Langkawi FM.
1: Ekspresi kenangan Langkawi FM.

dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita. Malaysia.

0: Ah, cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi, tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang?
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.
3: Ekspresi.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Alia, hang perasan tak Alia? Sekarang ni kerajaan banyak turun pandang bantu rakyat.
2: Memanglah. Tengok je bantuan sara hidup, pendidikan, kesihatan, semua disalurkan terus. Barulah rakyat rasa depa betul-betul disantuni.
1: Itulah semangat Malaysia Madani, bukan saja bina negara, tapi bina masyarakat yang beradab dan penyayang.
2: Bukan tu saja Faiz, Malaysia pun makin dihormati kat mata dunia tau. Bila pemimpin jaga rakyat, rakyat pun bangga dengan negara sendiri.
1: Betul tu Alia, kita sebagai rakyat pun kena main peranan. Cintai negara, hargai perpaduan dan jaga nilai kita bersama. Saya

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Yes, it for you. Kita dah sampai ke minit-minit yang terakhir untuk segmen ekspresi edisi Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Dan buat panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat maghrib bagi daerah Langkawi hari ini 7.41 minit malam. Isyak 8.54 minit malam. Dan tepat pukul 7 satgi, kita akan sambung siaran ke Nasional FM. Dan Langkawi FM akan kembali bersiaran bersama anda pada pukul 6 pagi esok. Saya Syazwan dan penolong jurutera petugas mengucapkan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Langkawi FM. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. Terus layan Langkawi FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk dengan meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Tourism Malaysia memperluas kempen promosi Tahun Melawat Malaysia 2026 ke Lombok bagi memperkukuh kerjasama dengan pemain industri pelancongan Indonesia. Pengarah Tourism Malaysia Jakarta, Hairi Muhammad Yazan berkata, Indonesia kekal sebagai antara pasaran pelancongan utama Malaysia di samping membuka lebih banyak peluang perniagaan yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Jelasnya, kesalahan hubungan udara yang semakin baik turut membantu dengan lebih 600 penerbangan terus beroperasi setiap minggu. PRN Negeri Sembilan, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutan terakhir. Pengerusi PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun Mahu, jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Luar negara, penduduk yang terjejas akibat gempa bumi di wilayah Kumamoto terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan bangunan, jalan raya, gangguan bekalan elektrik dan kekurangan bekalan air. Keadaan bertambah sukar apabila Jepun kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran cuaca panas melampau dijangka berterusan termasuk di kawasan yang terjejas akibat gempa. Sukan, pemain pertahanan England John Stones menyertai Inter Milan dengan kontrak selama 2 tahun selepas meninggalkan Manchester City pada penghujung musim lalu. Inter Milan memaklumkan Stones telah menandatangani kontrak sehingga Jun 2028 namun tiada sebarang butiran berkaitan kewangan dilaporkan. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda pasti akan terisi dengan kecahluan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Selamat malam, geng Kakak Petang.
2: Betul, Hanim. Dan untuk anda yang hari ini, hari ini hari Jumaat dah, sekejap masa berlalu, Hanim, ya?
1: Sekejap sangat semua.
2: Kalau yang sedang mandu tu, hati-hati memandulah. Mungkin ada yang nak mulakan perjalanan balik kampung.
1: Ya,
2: ada yang lagi bercuti. Kan, hari Jumaat, kan? Ada yang mungkin malam ni nak makan luar, katanya.
1: Ya.
2: Kan, bawa anak-anak, siapkan anak, bawa nak makan luar. Jadi, untuk anda yang sedang mandu juga, hati-hatilah sepanjang perjalanan anda.
1: Betul.
2: Mungkin selamat sampai ke destinasi lah.
1: Ya, kalau dekat Kuala Lumpur sekarang ni ada beberapa tempat yang hujan, keadaan jalan pun kalau hari Jumaat biasalah kan, semua orang bergegas pulang waktu-waktu
2: betul.
1: Macam ni mungkin agak sesak lah.
2: Betul.
1: Tapi kalau nak tukar lorong tu, kena nasi kita ke selalu kena peka dan menasihatkan orang supaya bagi signal. Bahaya kepada motor-motor tu bukannya apa.
2: Betul. Dan esok juga ada pilihan raya untuk Negeri Sembilan. Dan diingatkan juga pada anda lah etika pakaian semasa hari mengundi tu. Yang dibenarkan, tak adalah orang kata kod khas untuk pakaian khas, pakaian khusus lah, Hanim, kan? Sepanjang orang kata pilihan raya tu, sepanjang mengundi lah, sepanjang mengundi tu. Tapi anda perlulah memakai pakaian sopan. Orang kata tidak menjolok mata. Janganlah pakai dress macam kita nak pergi gala dinner tu.
1: Betul.
2: Janganlah pula macam tu, ya. Dan juga dilarang sama sekali memakai ataupun membawa elemen yang memaparkan contohnya nama parti politik, ataupun bahan kempen politik, ataupun simbol parti politik juga tidak dibenarkan, ataupun logo ataupun lambang parti politik juga, ataupun nama calon juga tidak dibenarkan, ya.
1: Betul. Ikutlah peraturan-peraturan yang etika pakaian tu supaya segala perjalanan dia berjalan lancar, kan. Sebabnya itulah, kalau ikut untuk kempen ni, dia hari mengundi tu pukul 12:30 malam tu dah stop dah.
2: Dah selesai lah.
1: Dah selesai dah.
2: Jadi SPR adalah tidak menghalang lah untuk seseorang mengundi tu daripada memasuki tempat mengundi, selagi tidak melanggar peruntukan Seksyen 26 dalam kurungan 1 dalam kurungan G Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Okey. Jadi sentiasa patuhi, dan juga jangan lupa juga semak lokasi anda mengundi lah. Semak lokasi anda melalui aplikasi My SPR Semak. Dengan kat situ anda boleh saja, bukan saja boleh menyemak maklumat pengundian anda, malah boleh terus menekan butang dapatkan arah tuju tu. Ada mudah dah sekarang ni, Hanim, untuk dipandu menggunakan aplikasi navigasi ke pusat pengundian yang dinyatakan lah. Ya? Jangan lupa bawa kad pengenalan juga.
1: Betul.
2: Nanti semasa untuk mengundi.
1: Itulah kita dah menyenangkan, kan. Banyaklah kemudahan yang disediakan untuk memudahkan kita keluar mengundi. Jangan tak keluar.
2: Dan hari ini masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya pada pukul 7.30
1: malam.
2: Teruskan mendengarkan kami.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 11.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan, yakni dunia dan akhirat, dan memanglah Ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
0: Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup, yakni kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?

Kemudian, ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa, yakni daripada melihat sebarang kecacatan. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Walau

Dan demi sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang.

0: Tafur.
1: Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung sedang ia menggelegak.
0: Takadu tamayyazu minal ghaiz.

0: Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya, sekumpulan besar dari orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, "Tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu?"
1: Qalu

Mereka menjawab, "Ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar.'"

0: Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka.
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
0: Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, yakni sebagai orang-orang yang kufur, ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pasti.

0: Baiklah, selesai sudah ni sepanjang seminggu ni. Tak sampai seminggu lah, 5 hari lah ya. Isnin hingga Jumaat mengendalikan geng Kakak Petang. Semoga segala pengkongsian kita, lagu-lagu kita semua kata untuk anda tu menarik lah. Menarik, tertarik. Kau memang the bomb.
1: Memanglah menarik Zura. Waktu-waktu tengah bawa kereta ni kan, memang ramai kita dapat feedback kan. GKP ni memang menghiburkan. Mengisi ruang-ruang. Kalau tak dengar GKP ni rasa macam tak boleh,
0: tak lengkap lah.
1: Lagi kan tengah bawa kereta kan, petang-petang ada pula dengan kita, dengan luahan kakak abangnya kan,
0: segala luahannya
1: dengan, bukan je dengan luahannya, dengan DJ-nya yang menghiburkan.
0: Resepi-resepi jangan lupa ni. Itu juga antara yang utama lah sepanjang mengenalikan geng Kakak Petang seminggu ni. Jadi minggu depan banyak lagi kami nak kongsi dengan anda ni. Lagu-lagu pun best, bukan main.
1: Yang penting semua mengimbau kenangan, boleh nyanyi bersama.
0: Betul. Dan malam ini anda akan bersama dengan Iz Azlan untuk Nasona Malam, yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Kami nak undurkan diri dulu lah ya. Saya Azura,
1: saya Hani.
0: Kita jumpa minggu depan bersama

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda minta tolong dengan niat nak cepatkan kerja, tapi orang yang dengar terus rasa macam kena arah, terus jadi liat? Pernah? Realitinya, cara kita membuat permintaan boleh buat orang rasa dihormati atau rasa dikawal. Jaga-jaga. Dan dalam kajian tentang permintaan, ayat yang mengekalkan rasa autonomi seperti awak bebas untuk kata tidak, terbukti meningkatkan kesediaan orang untuk membantu. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 teknik minta tolong supaya orang tak rasa anda mengarah. Kata kuncinya ialah hormati, jelas dan pilihan. Baik, yang pertama, hormati. Orang bukan benci membantu. Orang benci apabila dia rasa dipaksa. Maka, mulakan dengan satu ayat yang mengiktiraf mereka. Contoh, saya perlukan bantuan awak sebab awaklah yang paling kuat dalam bahagian ni. Awaklah yang paling expert, yang paling terror. Lepas tu, terus kita bagi ruang. Tapi kalau awak tak sempat pun tak apa. Saya cuma nak semak dulu. Saya cuma nak check dulu. Macam tu. Bila kita buat ayat begini, orang akan rasa lebih ringan untuk membantu sebab mereka tak rasa dikongkong. Hati-hati kan. Kadang-kadang kita bukan minta tolong. Kita sedang mengeluarkan arahan tapi dibalut dengan senyuman. Hati-hati. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jelas. Orang cepat defensif apabila permintaan kabur. Kabur inilah yang buat orang rasa terbeban. Jadi bila minta tolong, jawab 3 benda ini dalam satu nafas. Yang pertama, apa yang anda perlukan? Yang kedua, berapa lama anggaran masa? Dan yang ketiga, bila tarikh akhir ataupun deadline yang sebenar? Okey, contoh, Mbak bagi contoh. Boleh awak semak slide ni 10 minit saja dan bagi saya 3 pembetulan utama sebelum jam 4 petang. Boleh? Apabila jelas, orang rasa permintaan itu terkawal, bukannya membebankan. Faham? Baik. Yang ketiga adalah pilihan. Ini teknik yang buat permintaan jadi ringan walaupun kerja banyak. Bagi 2 pilihan yang sama-sama memudahkan. Contoh-contoh eh. Okey, awak lebih senang nak semak hari ini 10 minit ataupun esok pagi 10 minit? Nampak tak? Dua-dua pilihan tu tetap mencapai matlamat kita. Ataupun satu lagi contoh. Atau awak lebih suka buat bahagian A? Ataupun awak prefer buat bahagian B? Apabila ada pilihan, otak manusia rasa autonomi dan kurang melawan. Sebab itu juga, kajian menunjukkan cara menyusun permintaan yang menjaga kebebasan memilih boleh meningkatkan persetujuan. Okey, ada bonus kecil yang sangat membantu. Bila orang setuju, ucap terima kasih yang spesifik. Contoh kita cakap, jangan cakap terima kasih. No, cakap terima kasih. Ini memang menyelamatkan masa saya dan masa depan saya. Ini bukan sekadar sopan. No? Ini juga membina budaya tolong menolong. Boleh? Jadi ini 3 cara untuk minta tolong supaya orang tak rasa anda mengarah. Yang pertama, hormati dulu dan beri ruang pilihan. Yang kedua, jelas tentang apa, berapa lama dan bila perlu. Dan yang ketiga, pilihan 2 jalan supaya orang rasa dia memilih bukan dipaksa. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati batas senja dengan lagunya Kita Usahakan Lagi. Nasional Malam bersama dengan saya, Sazlan, menemani anda sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, RTM penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 untuk pungutan pingat di tangga yang pertama jauh meninggalkan negara yang lain, Australia, dengan 51 pingat emas, 24 pingat perak, 38 gangsa. Di tangga yang kedua dan ketiga, England dan juga Kanada, 15 pingat emas. Keempat, Scotland, 10 pingat emas. 5, Nigeria dengan 8 pingat emas. Kedudukan keenam, South Africa dengan 6 pingat emas. Manakala kedudukan yang ketujuh, Malaysia dengan 6 pingat emas, 3 perak dan juga 3 gangsa. Kita teruskan berdoa dan juga sentiasa menyokong atlet Malaysia yang terus berjuang untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. RTM penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
3: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
4: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
5: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
6: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Channel FM sentiasa di hati Datuk Sheila Majid dengan lagunya Ku Mohon bawa kita pada pukul 8.54 minit malam waktu ini. Sebentar tadi Muslimin dan juga Muslimat tepat pada pukul 8.43 minit malam telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan ibadah Fardu Isyak buat Muslimin dan juga Muslimat. Baik saudara, untuk pilihan raya negeri PRN Negeri 9, SPRM terima 4 laporan dawaan rasuah berita penuh dan banyak lagi berita dalam dan luar negara. Selepas ni, berita utama 9 malam dari pusat berita RTM. Jam yang seterusnya nantikan, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu pilihan anda menerusi ruangan pilihan bersama 2.03 jam yang seterusnya bersama dengan saya, Izz Azlan. Nasional Malam, Channel FM sentiasa dia.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Juga seperti mereka.
5: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
6: Saya Kat Farid.
7: Hai, saya Ara Salwa.
8: Hai, saya Tony Yusof.
9: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
4: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-96 saya bagi 200 juta 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain, berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, betul orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah masuk jam yang baharu 9 malam waktu sekarang 9.18 minit malam. Bersama dengan saya Is Azlan menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam dan berbaki 3 jam ni, lebih kurang 3 jam lah kan. Bermula waktu ini, ruangan pilihan bersama 2.0 yang mana saya akan sajikan, saya akan tunaikan lagu permintaan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bermula waktu ini sehingga tamat siaran untuk hari terakhir segmen penutup malam ni, Nasional Malam 31 Julai 2026. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang masuk ke ruangan TikTok live ni. Ada Hidup Pasti Mati, Ainun Mat Isa, Solehah Din 146, Ashikin, Sabariah Awang. Siapa belum masuk, kena masuk TikTok live sekarang. Kata cariannya mudah saja, type saja Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk ruangan pilihan bersama 2.0, untuk lagu yang terawal ini, Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah nak dengarkan lagu Angel. Manakala Nenek Ani, lagu pilihannya Sehati dan Sejiwa. Manakala lagu Isi dan Kulit, pilihan sahabat pendengar kita Ahmad Suhaili. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
3: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

jam 35 minit malam. Selamat malam bersama dengan saya, Sazlan. Ditunaikan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 sehingga pukul 12.30 malam ini. Baik, saudara, esok 1 Ogos 2026, hari Sabtu, merupakan hari penting yang mana mengundi hak demokrasi warga negara bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan jom keluar mengundi. Ada yang dah pulang sekarang ni, dalam perjalanan pulang dari Lembah Kelang, dari utara balik ke Negeri Sembilan. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, ataupun tengah kemas-kemas, esok pagi baru bertolak, InsyaAllah sampai ke destinasi, sampai ke kampung halaman. Dan juga yang penting, tunaikan tanggungjawab dengan mengundi esok untuk menentukan kepimpinan yang seterusnya buat PRN Negeri Sembilan ke-16. Baik, yang bersama 2.0 yang seterusnya, Lin Roslinda, nak dengarkan lagu Sedadanya Aku, nyanyian Ipoh Hafiz, manakala lagu pilihan Nur Diana Nordin, lagu pilihannya Jujur, persembahan Kumpulan Raja. Manakala ini lagu pilihan sahabat kita, Wan Wan, Kumpulan Mei, dengan lagunya Sinar. Sanar FM, mantap.

0: pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Jangan lupa esok 1 Ogos saudara untuk Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Jangan lupa mengundi hak demokrasi warga negara. Tunaikan tanggungjawab dengan keluar mengundi esok Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Baik, saudara, Nasional FM sentiasa di hati. 10.12 minit malam waktu sekarang ini sehingga pukul 12.30 malam terus saya mainkan lagu permintaan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan Pilihan Bersama 2.0 yang di muka buku. Kalau ada tengok setiap pagi, setiap hari, ruangan poster tersebut mesti akan dinaikkan. Jadi komen menerusi ruangan poster tersebut. Dan pada sebelah malam, untuk segmen Nasional Malam 9 malam sampai pukul 12 malam, lagu-lagu anda akan ditunaikan oleh sahabat-sahabat saya yang bertugas setiap hari. Okey, baik, antara lagu pilihan yang seterusnya ini Najib Muhammad. Lagu pilihannya iaitu Mutiara Kaca, persembahan kumpulan Samudra. Manakala Marsa Saleh nak dengarkan lagu Pintang, persembahan kumpulan Budak Kacamata. Manakala lagu angan dan sedar, nyanyian Maui, lagu pilihan sahabat kita Budak Lawa yang mistik. Inilah dia yang bersama 2.0 Nasional FM. Mantap.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: 找你慢啊，别慢个，走。
1: Oh, okay tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okay tak?
1: Awak okay tak? Awak okay tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okay tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih bantuan tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.

0: kasih terus layan segmen Nasional Malam bersama dengan saya Is Azlan, Nasional FM sentiasa di hati. 10.47 minit malam waktu ini. Yang sedang bekerja, selamat bertugas diucapkan. Yang sedang makan, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, hati-hati dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang sedang berehat di rumah, ada yang sedang berkemas sebab apa, esok nak balik ke Negeri Sembilan, balik pulang ke kampung halaman untuk mengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab dan mengundi untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih sahabat-sahabat juga yang di TikTok Live. Marina, Arif, Nur Azila, Rosmamat, Juraida 72, Langganu, Yuyu. Siapa yang tak masuk lagi rugilah. Jamilah Daud, Shiro, kena masuk sekarang. TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Ada Brokoli, Dayang Hawa, Wang Ahmad, bolehlah Net Rescue, okay. Edward Amirul, macam saya sebut nama ni kan. Sambil-sambil kita kongsikan apa yang sahabat-sahabat kita sedang lakukan sekarang ni, waktu-waktu malam begini. Norsham pun baru masuk. Terima kasih banyak-banyak. Menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 ini, saya tunaikan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita yang telah pun membuat permintaan menerusi muka buku Nasional FM sehingga pukul 12:30 malam. Hida Mulyani binti Ali Ida, lagu pilihannya Seribu Setia, nyanyian Siti Nur Diana. Manakala lagu Aku Cinta Padamu oleh Datuk Seri Siti Nur Haliza, lagu pilihan Nek Mok. Jadi kena tunggu sehingga pukul 12:30 malam. Dan selepas ni, berita 11 malam, berita terakhir untuk hari ini dari pusat berita RTM. Terus layan Nasional FM, mantap.
1: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nasional Malam.
2: Nasional FM.
3: Selagi bersama dengan saya Sazlan, jam yang terakhir ini sehingga pukul 12.30 malam, 11.17 minit malam waktu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan jam terakhir ini juga terus ismainkan lagu permintaan sahabat-sahabat pendengar Nasional FM sentiasa di hati, menerusi ruangan pilihan bersama 2.0. Simon pernah di sini nak dengarkan lagu Angin Malam, nyanyian Brori Marantika, manakala lagu pilihan Ahran Ahram bin Ahmadal, lagu pilihannya Sesal Separuh Nyawa, persembahan Datin Alia, dan Biah-Biah, lagu pilihannya iaitu Kembali Terjalin, persembahan kumpulan Slam. Terus layan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
4: Pilihan bersama.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bengsa. Kurang mana dia?
1: Zanario dengan cerita apa? Membulikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zai Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6.

dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru semua geng-geng saya, pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni, macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Wah, agak lama sebenarnya. Agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk tiga pemanggil, saya nak tahu siapa lagi. Siapa yang terus setia bersama dengan saya. Tiga pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk katil.

0: Lagu jutaan One Officer lirik oleh Nora Yati, Bumi Putra Rockers, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ke? Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Anazam.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: itu. Oh, iya ke? Yelah, malam raya lah. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita dah raya, kita dah pergi ke
0: Johor. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Hujung minggu kan kita lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Nasib mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Dia suka Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindu lah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Ya, lagi-lagi kita rasa selesa daerah keluar.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Sebab
1: tu lah kita tahu setiap malam yang kita masa kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ Is, DJ Aizat semua dah tu. Tu dah buatlah kita setia dengan Nasional FM.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindulah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi. Saya dengan DJ bertugas mana-mana Abang Azhar.
0: Ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kita sihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia Nasional FM. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak, aku silakan. 019 974 2966.
0: 019-974-2966.
1: Untuk
0: Abang Azhar,
1: selamat
0: berjumpa.
1: Tapi kalau benar,
0: berhati-hati. Baik, terima kasih Jumari.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Ki Mawan daripada Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras,
0: alhamdulillah syukur.
2: Wiswi orang ngomong garu Kang Manis ke.
0: Yo.
2: Wiswi kangen.
0: Kangen
2: ah? Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya ta, Wiswi orang ngomong-ngomong garu Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah, orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham orang faham. Gawe-gawe faham-faham ailah.
0: Iyalah. Wes mangan lah. Lau apa?
2: Wis anu ka wis warek lagi.
0: Wis warek, alhamdulillah syukur.
2: Kewarekan karo wong Jawa ngomong.
0: Iyalah, mentong.
2: Mentong.
0: Okay.
2: Wis keneng wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru ora turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Oke, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pawan. Untuk Wakna, untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah dengan KM Maratunjang dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah untuk Abang Manis, selamat bertugas dan terus beria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawi?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam apa lagi? Asam pedas.
2: Ya, kena ngomong kapan-kapan.
0: Baik.
2: Keneng di masak ki pun loh.
0: Iyalah. Nanti saya ngomong.
2: Janji teko.
0: Iya. Okey. Baik. Terima kasih.
2: Okey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM. Itu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo. Waalaikumsalam, siapa ni?
3: Kuk.
0: Ya?
3: Pak Long Kotiau Arau.
0: Oh ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Dia cuaca.
3: Buang hantu. Duk urik, Pak Long. Dia bunyi itu. Kuk.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Lama tak dengar. Oh, dendam.
0: Oh, dendam eh?
3: Kaya tengok buang hantu. Jangan banyak-banyak abang ni. Tengok buang hantu, banyak abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit kuih tiaw.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terkebang dari Kuali.
3: Jangan pasal dandut lagi,
0: hati tabak. Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni, cuaca baik lah.
3: Untuk ni alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berhantu dekat kedai anda.
3: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam mama ni kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah tau. Kepada semua lah geng-geng berhantu, kan nak satu-satu tak boleh. Semua. Yang nak buat satu tu apa, ketua dia lah. Ketua orang tu lah.
0: Ya.
3: Hal-hal itu semua lah. Semua geng-geng orang tu lah.
0: Baik. Terima kasih, okay. Pak Long.
3: Okey.
0: Selamat berniaga.
3: Ya, insyaAllah.
0: Baik. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis. Pemanggil yang ketiga. Pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nunak Dib Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Iskandar Puteri Johor, Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka, Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nik Mas Kota Baru, Adik Abigail, Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid, kita ada Cik Mah dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa, kita ada Elbiana, Rosil, Yana, dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin, Lagi siapa? Ita Rozaya, Sumandak, Sabah, Zainal Inal, dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung, Pucung Selangor. Yus YMC, katanya, luncur, jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Iza KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Princess Su, Marsa Saleh, jamaah ramai, jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santali Bruaz, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok ya. Terus beribur lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman, Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemburuan tu. Oh, dah jam kedua dah. Ay, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berer, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilah dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sebau dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Telupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like ya. Jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJK KP. Nampak In Burger 7E Baling. Kita ada Kori, Abang Lori ya. Ada Ina Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla, Amy, Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni, Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor, kita ada Patih, Amin, Niza Itachan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Sania Muhammad Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte, ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel, katanya dalam perjalanan ke Seremban, Alisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Surani juga. Siapa lagi? Iti Susana Alim dari BP, Santalia Beruas, Nur Akia Zamri, Kak Awang Bulat, Wati 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq Diamond 85, CEO Pecinta Kucing Fikri 92, Joe Teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih geng dekat Riau. Sue My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bar, semua hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Oh, kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai, semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini, khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan. Persembahan Erosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Okay, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kebaru Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Kebaru Hantu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ni nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging, tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Nak kurus, eh? Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nah, tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berunsur kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut kelapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. Jadi SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrah Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sa'diyah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida TSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga turut bersama-sama, Noran Yasin. Dan ramai lagi lah. Dek Yoi, Azlan Alive. Terima kasih banyak-banyak. Izzah Haniza, Mar dari Pulau Pinang, Nur Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, terubur-terubur kasih tempel light ya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tepi Bujur Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik. Ya? Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya adalah Seharum Mawar.

0: Alah, mereceh lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Juwi. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan nasional game berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Macam sahabat saya, DJ Double A dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh, pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RZ member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RZ member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang, berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tu. Halizan dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Hazli Sabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Saidatina Ajira, Syamri Si, Rinova, tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui, mantap. Jadi Kelindan, Zaliana Tasib, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abin Nas, Pampapan, Aris, kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa. Kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ. Kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef, Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid. Lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai pendengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng buruh hantu ni mendunia tahu. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di Kenderaan London, Alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya turun untuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Nombor kita kedua, 32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan. Pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir, selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azlina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC, Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2. Ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata orang tu melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pelbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruhan tu layan sampai pukul 6 pagi.

Rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya. Untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyambut selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Ini bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun. Bangun, buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah. Saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi Alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Kasut buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampai kesan ini, saya sendiri melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan, sebab saya duduk di Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham, saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh tu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan. Dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraftangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, selamat pagi pencinta 981. Abah Top juga, Arah 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okay, jom sambung lagi beribu dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrah Kembur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk, bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. Baik, 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan dan senang yang berhantar. Oh yes, sesiapa yang ada saman di Putrajaya. Ada saman ke dekat Putrajaya? Menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengokkan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mo'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizan, Sabaria, Awang, Farif Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lang, Pak Mit, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Nizam Azin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizan Nazri. Dia kata salam abang manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Tepi Bujuk Hati kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama. Kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauziah Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Sastra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

0: dahulu.
1: Komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Semua dah terima kenangan kan? Walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan? Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026 Sabtu. Yang memberikan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut waktu ini, sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh, panas je kan. Mengeluh, panas. Ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh. Hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papa, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lacoste, Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292. Ada Kamal dari Taiping. Ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz, Pun Nama Merindu, Pok Ya Con Chode, Khadijah. Kita ada siapa lagi? Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin. Pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga. Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ni, semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh. Saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Syukur sebenarnya, saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Radha Patwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Handsome. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Handsome, lagu Nan Syaruhan bersama dengan Maduri Dizit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso. Kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Sebab memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi, dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi O kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, yeah. Siti Fatihah, Tazali, Hajah Nur, Sam Dizzy, Zaila Rose, Suhaila Nizam, FSST, Aura, ada Mat Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Mahli, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir, ya. Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan keluar mengundi tau, kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sempena PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh, keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutera. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5.7 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Dan geng-geng Burhantu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Ya, dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha, jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, iman itu adalah solat siri yang pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlinah Nordin dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi, mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada Persembahan Gubernur Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Arif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Tua Imam, yang dikasihi Tuan Pengerusi dan Safi'i JK, dimuliakan para alim ulama dan safa' asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan, yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang, tidak lain tidak bukan itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh maupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali, dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam keadaan beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek. Satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam dan berkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab. Persoalan ahlul kitab, ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita, yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek belok tentang perjalanan kitab, hukum, hakam dan sebagainya contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa alaihissalam, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman maupun Islam,
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang. Satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ia bukan hanya berlaku pada satu malam. Ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun. Tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi. Kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah SWT. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS duduk di bumi Mesir sebagai contoh berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullah yang alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh pergi kepada satu tempat. Bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, patah balik, jumpa balik. Akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah SWT. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan Al-Anbiya Nabi-Nabi. Tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan kepada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku. Ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah di pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu tak akan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada adat manusia, Allah zahirkan di hadapan live. Mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu bila kita sebut tuan-tuan dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik. Bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal, ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan Dia kata yakin dan sungguh dia percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itu logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas, apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua-tua pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Alaq itu adalah serumpa darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musal kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh. Ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya, ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua, ia berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada salat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati. Maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya solat yang menghadap pada baitul maqdis sebagai cerita pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asasnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

Komposernya Dato' M. Nasir, Sejeringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan Nasional FM. 5.47 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nazri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Sahabat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, kita dah masuk hari bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita. Perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga. Tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Nur Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 6:03 pagi.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Allah Ta'ala menjadikan kita seorang makhluk yang sangat-sangat sempurna. Allah Ta'ala menjadikan kita daripada setitik ayak mani. Jadilah seorang satu anggota, satu ketul daging, seketul darah dan anggota Allah Ta'ala tiupkan dalam rahim ibu kita. Ibu kita pun bawalah kita selama 9 bulan 10 hari. Lahirlah kita di atas muka bumi ini. Jadi adakah kita ini menyayangi ibu bapa kita? Ada tak kita sayang mereka macam mana mereka sayang kita? Satu ketika dulu tuan-tuan, mak kita jaga kita ini tak bagi nyamuk ketip kita walaupun sekok. Mereka jaga kita tuan-tuan. Tapi kenapalah kita ini bila mana kita dah dewasa, mereka dah berumur, kita tak mampu nak buat kebaikan kepada ibu dan bapa kita ataupun kepada orang tua kita. Dengar daripada surat riwayat Tirmizi, ridallahi fi ridal walid. Keridaan Allah ini tergantung kepada keridaan orang tua. Tuan-tuan, sangatlah bahaya kalaulah kita tidak menjaga dengan baik. Allah Ta'ala tidak meredai kita kerana orang tua kita tak reda dengan kita. Jadi jagalah akhlak kita dengan orang tua. Layanlah mereka macam mana mereka layan kita dulu. Kita nak apa mereka bagi, tak kira ada ke tak ada ke mereka bagi belakang. Kenapa sampai ke kita, kita tak mampu nak buat macam mana mereka buat dekat kita? Firman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, Allah Ta'ala kata. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ambillah peluang ini untuk membuktikan kita kepada ibu bapa. Jagalah mereka dengan baik. Moga-moga Allah Ta'ala redha kerana mereka redha dengan kita. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Malaysia Langku FM 104.8. Ya, untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Apa khabar hangpa semua? Diharapkan semua sihat, sejahtera. Di pagi yang cukup indah lagi berbahagia. Edisi Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijriah. Saya Nurul, teman anda pastinya menerusi ceria pagi. Kita teman berteman sampailah ke pukul 11 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan bersama dengan anda tinjauan cuaca sekitar Langkawi sepanjang hari ini. Kalau sebelah pagi dan petang dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 30 darjah Celsius. Manakala tinjauan cuaca laut perairan di negeri Kedah, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan antara 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak antara 0.5 hingga 1.0 meter. Dan macam biasalah, kita dapatkan sumbernya menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Teruskan hiburan di Langkawi FM. Kita ada Syed Iqbal. Ini dia Bas Tamam.

Jika satu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

Radio Malaysia Langkut FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, imbasan peristiwa dunia yang dipetik melalui berita.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan di Rabat, ribuan migran merusuh cuba masuk ke Sepanyol. Di Jakarta, Kedutaan Malaysia mohon akses konsular kepada juruterbang yang ditahan di Indonesia. Kumamoto, gempa bumi Kumamoto, penduduk bergelut bekalan air dan elektrik. Monrovia, Liberia, lupus kokain bernilai $317 juta. Di Ankara, Presiden Lebanon lawat Turkiye buat pertama kali dalam 17 tahun. Di sana, Houthi nafi terbabit serangan drone di Pelabuhan Damietta. Di Algiers, bas terbalik di Algeria rakut 25 nyawa. Manakala di New York, PBB beri amaran El Nino semakin menguat, risiko cuaca ekstrim meningkat. Di Aydin, kebakaran hutan memburuk di Turkiye, angin kencang sukarkan operasi pemadaman. Di Ceuta, lebih 48,000 migran tinggalkan Ceuta. Krisis sempadan Spanyol Maghribi berterusan. Akhir sekali di Maryland, Trump dakwa hilang keyakinan terhadap perundingan dengan Iran. Ini dia antara imbasan peristiwa global untuk orang kata apa, maklumat lanjut kan, pengisian lanjut ke, anda boleh dapatkan perinciannya menerusi berita RTM. Baik, 7 pagi nanti utama, 7 pagi menyusul dari pusat berita radio RTM dan juga hari ini dalam sejarah ataupun HIDS. Belum kembali semula ke Radio Malaysia Langkah FM untuk jam yang kedua. Ceria pagi.

anda. Ramai tak sedar tanda gangguan personaliti narsistik pada seseorang. Kenapa dipentingkan sangat diri tu? Tak boleh ke kadang-kadang dengar juga pendapat kita ni? Kadang-kadang kita rasa nak cakap saja pada kawan kita yang pentingkan diri. Mana taknya dia saja yang dikira betul? Pada yang mungkin dah tahu, kita mungkin akan kata dia seorang narsistik. Tapi, apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Wheeler, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih, tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan dan mereka perlu disukai, juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

0: Piaraan Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pendi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang sahih di RTM Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27

0: rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi Don Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing, termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi Don N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan yang sahih di RTM Doleh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan kepada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Datuk Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Keperkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Selamat pagi pada anda yang mungkin baru sahaja bersama dengan kami di Langkawi FM yang pada pukul 6 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan hinggalah bukan saja sampai pukul 11 pagi nanti menerusi ceria pagi, tapi sampai activate 11 pagi 3 petang dan juga sampai ekspresi 3 petang sampailah ke pukul 7 malam nanti. Baik, seketika saya lagi 7.30 minit pagi kita ada refleksi yang terbitkan oleh Suria Matahari mengenai apa topiknya nantikan. Kita dengar dulu Wan Ali, ini dia Pandu Lalu.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Suhata, dalam Refleksi. Perasan tak tuan-tuan dan puan-puan? Apabila kita berjumpa dengan seseorang tu, tengok dia, terus ada rasa suka, rasa mesra, rasa mudah mendekati dia. Macam kita rasa dah kenal lama sangat. Tidur tak lena, mandi tak basah, makan bertambah-tambah. Ha, inilah yang disebutkan sebagai aura, tarikan atau karisma. Dik, kerana mahunya aura tersebut, ada yang sanggup berhabis-habisan dengan pelbagai cara. Kadang-kadang tu, ada yang sampai bertindak di luar batas fikiran. Sebagai contoh, pergi jumpa bomoh lah, pakai susuk lah, sapu minyak itu, sapu minyak ini. Untuk apa? Untuk tingkatkan aura. Kononnya. Ada pula yang bertujuan untuk mendapat pengaruh. Pelaris perniagaan, tingkatkan rasa kasih sayang, pendinding diri, tambah rezeki, dan macam-macam lagi lah. Ish. Sedar atau tidak, sikap manusia itu sendiri kadang-kadang agak sukar untuk dijangkakan. Hanya kerana nak bangkitkan aura diri. Para pendengar sekalian, ada beberapa tips mudah yang saya boleh kongsikan pada anda semua, iaitu bagaimana untuk bina aura diri dari sudut fizikal, mental dan jiwa. Tak perlu sampai susah-susah nak kena ikut ilmu-ilmu bida'ah ni. Pertamanya, aura kendiri hadir bila mana kita punya fizikal yang kuat. Hasil daripada pemakanan yang baik, senaman yang cukup, tidur yang cukup. Lebih elok lagi jika kita dapat amalkan makanan sunnah. Yang kedua, dari segi mental. Kita kena fikir yang baik-baik. Sentiasa bersikap positif. Dengan fikiran yang baik, maka insya Allah dapat hasil yang baik. Tak begitu tuan-tuan dan puan-puan? Ha. Yang terakhir, pastikan jiwa kita bersih dan ikhlas. Berlapang dada, tingkatkan rasa redha dan syukur. Belajar bersabar dengan apa yang berlaku dalam hidup kita. Jangan sesekali lupakan tanggungjawab kita kepada Sang Pencipta dan terus berdoa dan tawakal. Para pendengar sekalian, kita tak perlu terlalu percaya pada perkara yang sia-sia. Cukup sekadar kita amalkan pemakanan yang sihat, sentiasa berfikiran tenang, yakin dengan diri sendiri, bina ikatan silaturahim sesama manusia tanpa mengira darjat, kedudukan serta latar belakang seseorang. Maka, hasil yang diperolehi ini akan menjadikan kita orang yang dipandang tinggi. Sekaligus, aura dan kepribadian itu akan terserlah dengan sendirinya. Auto cantik, auto handsome dan auto aura, bak kata orang zaman sekarang. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Suhata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sir Hatta Hashim.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, kepada wari rakan-rakan kita dari Negeri Sembilan yang mana pulang untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Hari ini pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Timbalan pengarah penyiaran Lokal FM pun balik mengundi. Puan Sam, pilihlah yang terbaik. Jadi jom keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda. Hari ini 1 Ogos 2026 dan anda juga boleh layari portal MySPR untuk menyemak mysprsemak.spr.gov.my. Jadi kita nantikan keputusannya malam nanti. Baik, teruskan hiburan di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu Zubir Han selama bergelar suami kepada wanita pilihan hatinya, Dr. Hema Malini Bala Subramaniam dalam satu acara yang berlangsung pada semalam. Zubir atau Muhammad Zubir Muhammad Ali 26 tahun melafazkan akad nikah dengan sekali lafaz sebelum menyerahkan mas kahwin berjumlah RM300 kepada isterinya. Dan melalui video yang dikongsikan di Instagramnya, pasangan itu tampil segak dan anggun mengenakan persalinan tradisional India berwarna merah ketika majlis bersejarah tersebut. Itu dia. Tahniah diucapkan kepada Zubir Han dan juga isterinya. Sedap nama eh. Dr. Hema Malini. Macam dengan pelakon Bollywood dulu-dulu. Baik, pukul 8 bagi nanti kita ada RTM 80. Nak tahu tak? Sebelum itu, Zubir Han lah. Ya, nak ada macam.

Radio Malaysia Lengku FM 104.8. Ya, untuk mu diam tak diam, sudah pun 8.3 minit pagi. Baik, seketika saya lagi 8.15 minit pagi, kita ada LSS ataupun Langkawi sana sini mengenai penutupan sementara Geotapak Gua Pinang Kubang Badak. Kejap lagi kita akan kongsikan. Baik, penantian selama 16 tahun Dato' Azizul Hasni Awang untuk bergelar juara Sukan Commonwealth berakhir apabila jago berbasikal trek negara itu merangkul pingat emas pertama dalam kariernya.